0: Sore berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD, guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
3: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Ya, dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ada investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
0: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari
8: Mekah. Dengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa perasaan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung pada gelombang ini para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
14: Kloter yang terakhir embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
13: Amrifki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. Amrifki menambahkan terkait kondisi jemaah asal embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
7: Laporan Khusus.
15: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
16: Many of our countrymen, banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
15: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Chanvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
17: This issue in the spirit of good neighborliness Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
18: And for the region as a whole.
15: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
19: Amid forces that threaten multilateralism.
20: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
15: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya, yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBM Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

Pendengar, terima kasih kabar sabar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bukendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Saya Lisa melanjutkan kebersamaan setelah Anda ditemani oleh rekan Indah. Kabar kebersamaan kita di lintas siang Bukendigo pendengar pukul 9:38 waktu Indonesia Timur dari saat ini. Saya akan temani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Pendengar, masih di edisi siar hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Semoga senantiasa terus kami jumpai Anda dalam keadaan yang baik, suasana aktivitas Anda di rumah dimanapun Anda berada saat ini, kegiatan kesibukan Anda semoga boleh berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Anda. Bersama kami informasi juga hiburan. Rangkaian acara pendengar kami terus persembahkan menemani Anda. Ada informasi cek fakta, ada informasi dan hiburan, ada acara musik pelepas lelah, dinamika olahraga, dan kembali nantinya bersama kami di akhir kebersamaan kita adalah informasi cek fakta. Dan itu adalah rangkaian acara pendengar sepanjang kebersamaan kita di lintas siang Bukendigo. Kami hadirkan informasi cek fakta.

Karena beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobot dan bisa menyebabkan anak menjadi autis, bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoax, pendengar. Dilansir dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72 ya, dibangun berdasarkan protein fusi bernama ya, yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, pendengar, bakteri penyebab TB, dan tidak mengandung proses uji klinis ya,

0: Ya, informasi cek fakta pendengar, vaksin TBC mengandung nano bounce ya. Ya, kategori hoax pendengar, kami lansir dari Komdigi. Kami lansir pendengar, informasinya kami lansir dari Komdigi. Di mana kebersamaan kita pagi ini untuk informasi cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Yann Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Yann Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an. Over it, Beckenbauer, little chip, oh, and right there! What a
3: magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer! When you win the Golden Glove, and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Koutinov qui a écarté le danger provisoirement. Attention Yashin.
5: Самоотверженным броском Яшин прерывает атаку. Ворота третьей команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And for another fine save from Yashin.
5: Sudah
8: sabu di pantai. Ini saya sabu dalam dalam. Apa yang dalam kocis pelungkri? Kaya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama, Ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Dengar pukul 10.20 menit waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada, masih terus bersama Anda pendengar di ruang dengar Anda ya, bersama dengan hiburan yang tentunya terus menemani suasana aktivitas Anda dimanapun saat ini Anda melaksanakan segala aktivitas ya, di akhir pekan ya, akhir pekan Anda semoga senantiasa hadir selalu kebahagiaan untuk boleh Anda nikmati ya, bersama dengan keluarga tercinta Anda. Ada beberapa informasi pendengar ya, laman resmi rri.co.id. Saya hadirkan dulu satu tembang Irwansyah dengan lagu tentang perasaan.

pendengar di manapun Anda berada. Ya, selamat menikmati akhir pekan Anda. Tentunya pendengar, akhir pekan ya adalah waktunya untuk beristirahat sejenak dari padatnya aktivitas. Juga waktu ya untuk tentu berkumpul ya bersama keluarga dan orang-orang terdekat ya. Juga waktunya untuk mengisi energi dan semangat baru. Akhir pekan juga adalah waktunya untuk menikmati hari ya dengan santai dan penuh syukur. Akhir pekan adalah waktunya untuk melepas penat ya sambil menikmati lagu-lagu favorit. Dan akhir pekan adalah waktunya untuk tersenyum, bersantai dan menikmati suasana ya. Sekali lagi, Anda selamat menikmati akhir pekan Anda bersama kami dengan informasi juga hiburan. Terus kami persembahkan, kami hadirkan di ruang dengar Anda. Saudara pendengar, ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu pendengar tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen, ya Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pendengar surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Menurutnya pendengar, banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul ya setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian, Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri ya. Langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar, dan menilai anggapan guru non-ASN tidak dapat digaji merupakan tafsir keliru pendengar. Surat edaran justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan penghasilan jelas. Kemendikdasmen menyebut kebutuhan guru nasional masih sangat tinggi hingga saat ini. Dan tahun ini kebutuhan guru nasional mencapai sekitar 498.000 tenaga pendidik. Pemerintah kini menyiapkan mekanisme seleksi ASN yang mengisi kekurangan guru sekolah negeri. Setiap tahun puluhan ribu guru ya pensiun dan harus segera digantikan. Ya pendengar, itu disampaikan nah tentunya pendengar ya. Ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar sementara. Kepastian itu tentu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 ya tahun 2026 yang tentunya disampaikan ya oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani. Masih dengan informasi lainnya pendengar ya, terkait informasi Kemendikdasmen pastikan guru non-ASN tetap bisa mengajar, masih di website resmi ya, laman resmi rri.go.id. Untuk Anda di mana kebersamaan selengkapnya boleh Anda simak, Anda baca ya pada laman resmi rri.go.id.

0: Tahukah Anda, di balik begainya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa. Lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the world champions, what a play by Argentina, starting it from defense.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Tahukah Anda, di balik digelarnya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Ryegrass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id. So, for the world champions, what a play by Argentina, starting it from defense.

Pendengar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul di pancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 90,7 MHz, maupun Anda yang terus bersama kami ya melalui aplikasi RRI Digital bersama Anda monitor sepanjang kebersamaan kita lintas siang Bovendigul. Senantiasa dengan tembang-tembang yang akan persembahkan selalu menemani Anda. Aktivitas siang ini akhir pekan menemani Anda ya. Tentunya dengan informasi-informasi pendengar. Pendengar, informasi Piala Dunia ya, informasi Piala Dunia 2026, tentunya informasi laman resmi RRI .co.id di mana diketahui bersama Piala Dunia ya 2026 ya, tentunya akan dimulainya pada bulan Juni dan turnamen ya yang tentunya akan diselenggarakan di tiga negara ya, Amerika, Kanada, dan Meksiko, di mana pendengar diinformasikan Piala Dunia 2026. Antusias masyarakat ya, tentu juga mulai terasa di berbagai daerah ya, semakin dekat tentu. Ini baik untuk pendengar pencinta bola ya, ya di berbagai negara ya, di berbagai daerah ya juga. Banyak yang sudah menantikan momen seru mendukung tim favoritnya ya, ya bersama teman-teman maupun juga keluarga ya, ada satu keluarga itu mereka pastinya juga ada satu keluarga mereka pastinya juga sudah menentukan tim-tim terbaik ya, dan mendukung tim-tim favorit ya, bukan hanya teman maupun ya keluarga lewat acara nonton bareng pasti semakin dekat ya. Pendengar, untuk beberapa informasinya ya dari laman resmi rri.co.id, Polri siapkan pengamanan nobar ya nonton barengnya Piala Dunia 2026 ya. Dari laman resmi tentu dikabarkan ya, Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri menyiapkan pengamanan khusus dalam menyambut tingginya antusiasme Piala Dunia 2026. Pengamanan ini dilakukan hingga tingkat daerah untuk menjaga ketertiban kegiatan nonton bersama atau nobar. Hal itu disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andeko SIK pada konferensi pers di TVRI, yang menegaskan pendengar Polri akan melibatkan Polda dan Polres dalam pengamanan di berbagai daerah. Ia juga menyampaikan bahwa Polri akan memperketat pengawasan di lokasi yang berpotensi menimbulkan kepadatan massa. Lokasi tersebut mencakup kegiatan nobar komersial maupun non komersial di berbagai wilayah. Polri juga bekerjasama dengan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi ya Piala Dunia 2026. Kedua pihak telah menyusun langkah pengamanan hingga tingkat daerah. Pendengar, Polri menilai Piala Dunia dapat memunculkan dampak sosial ekonomi di masyarakat. Karena itu, negara harus hadir ya untuk memberikan rasa aman kepada warga. Dan masyarakat juga diminta ya menjaga ketertiban selama kegiatan nobar berlangsung di beberapa daerah. Ya, selain pengamanan keramaian, Polri mengingatkan warga tentu untuk mewaspadai penipuan tiket nonton bareng ya. Korban penipuan diminta segera melapor kepada pihak kepolisian. Penting juga kita jaga jangan sampai terjadi sesuatu yang merugikan bagi masyarakat umum. Contohnya pembelian tiket komersial yang karena keterbatasan kemungkinan menaikkan atau bahkan tidak menutup penipuan. Sebelumnya juga TVRI menegaskan akan memberikan lisensi gratis ya kepada UMKM dan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan nobar Piala Dunia
Namun penyelenggara tetap diwajibkan melakukan pendaftaran resmi melalui situs bolagembira.tvrinews.com. Ya, pendengar di manapun Anda berada, Direktur Pengembangan dan Usaha TVRI Retno Gulan Kartiko Purbojati mengatakan dilakukan agar Piala Dunia ya dapat dinikmati semua masyarakat dan mendorong supaya kegiatan nobar ini bisa dinikmati atau dilakukan semua masyarakat Indonesia. Ya, berdengar di Bovendigul ya dan dimanapun Anda berada ya. Polri siapkan pengamanan nobar ya Piala Dunia 2020. Laman resmi rri.co.id dengan berbagai informasi, beberapa informasi-informasi lainnya masih akan terus kami bagikan, informasikan di ruang dengar Anda.

0: Tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
1: Ade rindu makan sama-sama.
0: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
6: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
7: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 12 waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bendigo. Pancar luaskan dari Jalan Trans Papua, kami temani Anda. Kita bersama dalam acara MPL Musik Lepas Lelah.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Dengar, berjumpa kembali dalam acara MPL Musik Melepas Lelah. Senantiasa di siang ini saya Lisa masih bersama Anda menemani satu jam ke depan. Bersama kita, Anda mau bersama kami bergabung untuk menyapa ya kepada keluarga, kepada teman, kerabat kerja Anda, orang-orang yang Anda sayangi. Kami menanti partisipasi Anda di 08 11 49 54 33, 08 11 49 88 66, 08 11 49 88 222. Ya, baik Anda ya yang sedang monitor ya bersama kami. Kalau yang monitor pastinya tahu ya saat ini sudah acara MPL, jadi langsung telpon. Tetapi yang tidak monitor ya, tidak monitor tapi telpon-telpon saja. Oke. Pastinya mendengar Anda bersama kami ya, monitor. Sehingga Anda tahu baru saja kami mengawali acara MPL ya, Musik Pelepas Lelah atau belum ya. Ya, tentunya saat ini sudah kami temani Anda. Jadinya yang mau ikutan bergabung boleh ya. Sepanjang satu jam ke depan kami nantikan di ketiga line telepon kami. Ya, dan sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Musik Pelepas Lelah dengan siapa?
1: Halo, selamat siang MPL Musik Pelepas Lelah dengan Wanusu di sama sini, Mbak.
0: Oke, selamat siang Ibu Wanusu.
1: Ya, selamat siang juga. Iya, apa kabar, ya, Mbak?
0: Kabarku baik, Ibu. Silakan.
1: Ya, silakan. Ya, saya merekam lagunya ya, Mbak ya. Gagal merangkai hati dari Maulana Wijaya.
0: Gagal merangkai hati.
1: Ya, dari Maulana Wijaya.
0: Siap.
1: Ya, salamnya pertama buat Mbak Ina ini.
0: Lisa.
1: Oh,
0: dengan
1: ya,
0: Lisa,
1: salamnya
0: Ibu.
1: Buat. Iya, lupa saya dengar suara sama mirip-mirip gitu, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Ya, salamnya buat Mbak Lisa yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Sama salamnya buat Bang Andi juga di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bang Benijo, buat Mbak Iga, buat Bang Irwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lai, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Bu Iga, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Anggi, Mbak Senja, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Daimah, Bang Nasrun, Bang Rimba, buat Pak Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak dari A sampai Z.
0: Sim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Ibu Wanusu ya. Ya, Ibu Wanusu yang sudah bersama kami bergabung ya dalam acara MPL Musik Pelepas Lelah. Saya akan coba siapkan lagunya. Ya, Gagal Merangkai Hati. Oke. Yang ya di belakangnya. Halo, selamat siang, Musik Pelepas Lelah.
2: Ya, selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Dengan Abang Ramadan. Selamat siang.
2: Abang Nasrun, Mbak.
0: Oke, siap, Abang Nasrun. Selamat berjumpa, silakan.
2: Lagunya ketika di saling percaya.
0: Saling percaya?
2: Iya. Yang pertama-tama Mbak lagi nyerasa bertugas langsung keluar ke rumah. Terus salah bunda tadi sebatas sama sekarang dan siapa selalu sebenarnya harap terbina apa ramadan pagi lagi ada buat kaji kuli karya po Marcel. Bung Lei, Bu Tri, ada Ayah Ibu di Sulteng, semuanya lah tanpa terkecuali kompeten. Terima kasih, selamat siang.

0: saudara yang bergabung.
1: Halo.
0: Satu-satu ya, saya berikan kesempatan ya. Silakan. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Mungkin lepas. Lelah.
0: Iya. Mbak. Ini baru Mbak Abang. Uh-huh. Ini ya, baru ya, Abang Ramadan ya.
1: Ya, selamat tugas ya. Semoga selalu sehat.
0: Siap, siap.
1: Berkati Tuhan ya. Amin.
0: Oke. Okay. Silakan Abang.
1: Judulnya Every Night I Miss You More. Nanti saya kirim WA-nya ya.
0: Siap, siap Abang. Kirim saja.
1: Ya. Ya, supaya tinggal putar ya.
0: Siap Abang.
1: Tadi Bang Nasrul ya.
0: Bang Nasrul.
1: Sama Ibu Wanusu.
0: Benar.
1: Oh iya, Ibu Wanusu di Kalimantan. Pak Usu juga ya di Lombok ya, Kalimantan.
0: Iya.
1: Ada yang baru juga yang di.
0: Iya, ada yang baru lagi.
1: Kalimantan apa siapa namanya? Lius atau ada agak lupa ya.
0: Iya, saya juga lupa. Lius
1: iya,
0: atau
1: Bang Luhut juga ya, siapa nulis. Terus Pak Ibu Freddy ya, Ibu Putri sama Pak Freddy ya.
0: Ibu Putri.
1: Bang Bintang. Bang Ahmad Irwan, Ibu Bung Daima ya, terus Ibu Rigati, dan semua aja deh, kalau saya sebutin nanti 3 menit habis. Pokoknya A dan B Z ya, kalau disebutin ada 30-an ke 40-an, ini makan waktu 2 menit lah. Ya cukup lah, pokoknya seperti biasa lah ya. Salam sehat selalu untuk semua yang seperti biasa kita saling menyapa. Ya, pokoknya yang udah masuk ya itu yang mau pilih deh. Terima kasih. Kalisa.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang
0: ya, sehat selalu. Juga sehat selalu Abang ya. Abang Ramadan ya sudah bersama kami juga di belakangnya. Ada yang sudah menunggu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang MTL Balisa.
0: Oke, okay. Selamat siang.
2: Iya, selamat berakhir pekan.
0: Selamat akhir pekan juga Abang, Abang Luhut.
2: Iya, di sini cuaca cerah.
0: Ini lagi santai kah? Cuaca cerah di sana ya?
2: Ini cerah.
0: Oke, okay. Di sini juga sama, cerah.
2: Oh, berarti langit kita.
0: Baik, siap.
2: Aku mau dengar lagunya dari Jikustik.
0: Dari?
2: Jikustik.
0: Jikustik,
2: Iya. Judulnya Selamat Malam Dunia.
0: Selamat Malam Dunia?
2: Iya, karena ini mau menjelang malam minggu.
0: Masih siang. Masih sih nanti sore mereka.
2: Tahu aku karena ini nanti malam minggu dia menunggu di rumahnya.
0: Baik, siap siap.
2: Iya, itu menceritakan lagu ini. Oke, kemarin mencari menyapa dulu.
0: Iya, silakan.
2: Yang pertama buat Balita, ngambil juga sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Ramadan, ada Bang Tias, Para Boven, Para Jaya, ada Bang Rinda Belukar, ada juga Bintang Pratama, Mas Irwan, ada juga Bang Prabu di Batam, Janisi, Pak Rida, ada juga Pak Freddy Dutri, sama Ibu Gati, dan buat tema-temanya saja lah dimanapun berada.
0: Ada
2: di Pengiwan Sob Semawe.
0: Iya.
2: Ada lagu ini kan?
0: Saya masih cari nih apa.
2: Iya, dari Jikustik.
0: Tadi apa judulnya apa?
2: Selamat Malam Dunia.
0: Sengaja. Belum malam.
2: Iya, memang belum malam.
0: Siap-siap, nanti saya putar.
2: Oke, dari Jikustik ya. Oke, lagunya ditunggu.
0: Siap, siap, siap. Selamat malam.
2: Terima kasih.
0: Oke. Baik. Saya hadirkan ya, langsung saja di ruang dengar Anda kebersamaan. Boleh kita dengarkan kembali tembang-tembang yang sudah ada request. Nantinya yang mau ikutan bergabung setelah tembang-tembang ya berikut.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

0: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu, baru kau mau menyanyi kah? Itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
1: Okay? Aduh ma air. Bu Alen cepat Alen.
0: Nah itu toh, Mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut. Okay.

Pendengar 41 menit sudah berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya Lisa masih bersama Anda. Kebersamaan ya, dalam acara musik pelepas lelah. Pendengar, saya bacakan ya selanjutnya. Ada yang mengirimkan, yang menitipkan pesan dengan lagu-lagu yang Anda request. Ada Ibu Farida ya, yang sudah bersama kami ya, ataupun juga sudah mengirimkan pesan, saya bacakan. Ya, mereka salah satu lagu dengan judul Takdir Kehidupan ya. Lagunya salam untuk Wanusu, Andi, Batam, Purnama Sari, dan semuanya salam sehat ya. Terima kasih Bu Farida. Ada Mbak Mugi ya, Mbak Mugi suksesi juga bergabung dengan mengirimkan pesan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kakak Indah dan Nan Cantik, mewangi sepanjang hari. MPL request lagu masih ada, duet Marian C. Mantau dan Pance Pondak. Salam sehat, salam bahagia.

0: Saudara, salam jabat hati ya, nanti akan saya hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Tadi ada takdir kehidupan dan juga masih ada ya, Panjai Bodak duet bersama Marian C. Mantau ya. Nanti saya coba siapkan lagu-lagunya. Ini kita sudah ada pada pukul 12.43 menit waktu Indonesia Timur. Ada yang bergabung ya, Pak Wanusu, Pak Usu ya, Ibu Wanusu. Dan tadi sudah Pak Usu ya, saya coba terima. Halo, selamat siang. Selamat siang. Masih pelepas lala, Pak Usu?
1: Iya, apa kabar?
0: Kabarku baik, gimana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat.
1: Lagunya okay, ikutan silakan. Aja Mbak.
0: Silakan Pak.
1: Ya ikutan aja lagunya karena siap, waktunya ada singkat.
0: Oke, siap.
1: Nah, salamnya buat Mbak yang lagi bertugas, semoga selesai lalu. Buat Bang Nasrun, Kak Farida, Kak Viola, Bang Putra Sunda, Bang Marcel, Bang Fauzi, Bang Irwan, Wanusu, semua-semuanya ajaklah dirangkul tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Siap, siap, siap.
1: Buat Mbak, makasih. Selamat siang.
0: Terima kasih juga Pak Usu ya, sudah bergabung bersama kami dalam acara musik pelepas lala. Ya, saya hadirkan saja ya langsung lagunya karena kita sudah ada pada pukul 12.45 menit ya. Pukul 12.45 menit waktu Indonesia Timur. Lagu yang direquest oleh Ibu Farida dan nantinya akan menyusul lagunya yang direquest oleh Mbak Mugi ya. Ada selalu salam kebahagiaan selalu Elvial Udara ya, salam jabat hati untuk semuanya yang sudah ikutan bergabung bersama kami lewat ketiga line telepon kami, menyapa langsung ada atau pula Anda yang bersama kami ya mengirimkan pesan melalui

Negara tentang sudahnya kebersamaan kita bergara di musik pelepas lelah ya. Siang ini saya sudah persembahkan lagu-lagu yang Anda request ya untuk pendengar Mitra RRI ya. Tadi ada Ibu Manusu, Abang Nasrun, Abang Ramadan, Abang Luhut, iya, dan Pak Usu ya, juga Mbak Mugi dan Ibu Farida. Senantiasa yang bersemangat kita ya. Semoga berbani Anda dengan tembang-tembang yang kami hadirkan. Anda juga yang merupakan lagu-lagu tersebut. Di mana kebersemangat kita lintas siang ya, Mbak Fendigo akan bersama mendengarkan semua informasi olahraga dalam berita dinamika olahraga pukul 13. Ada informasi cek fakta akan kembali di ruang dengar Anda. Dan sekaligus kami ucapkan selamat siang, salam kebahagiaan selalu via udara, salam jabat hati yang tidak sempat ikutan di musik pelepas lelah. Silakan bergabung nanti ya dalam acara Pulau Dangdut. Dangdut adalah kita pada pukul 14 bersama penyiar

0: Pendengar bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian Warta Berita Olahraga, dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International IBNL di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to stop. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit ke-2. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Sergio Gulasi sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga.
2: Ja, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik. Dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka. Buka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Sementara, manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini. Namun, ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan. Berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi practice MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik. Sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang bersarang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya harus mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan, tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol, tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main, karena ada sesuai dengan agen-agen kita, gak ada alasan ini gak main, ini main, ya ini yang kita punya, kebetulan kita bicarakan main kualiti, tapi mau apa yang keberadaan di lapangan itu mau apa siapa yang berjuang.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang sudah terlalu krusial bagi pemain profesional. Kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan kecil dan terakhir apalagi dua akan satu di laga berhenti ya di rumah dari pertimbangan dan sekolah dan tiba-tiba di ramah dan
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi. Ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026 meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian ini kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan pekan ketiga Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia.

0: lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
1: Sementara itu, Hilton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan. 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Lan FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hilton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hilton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
2: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
1: Di sisi lain, persaingan tokoh tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Fierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijah Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Protege RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuas Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
4: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. Empat

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian, bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga RRI, Radio Sepak Bola Pia.

0: pukul 13.39 menit waktu Indonesia Timur. Dan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua. Pendengar, kebersamaan kita ya setelah mendengarkan sebuah informasi olahraga ya di dinamika pada sebuah informasi dihadirkan dalam berita dinamika olahraga. Dan selanjutnya untuk rangkaian acara ya berikut kami hadirkan adalah informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video tersebut, pendengar, mengirim 12 kapal perang ya ke Selat Malaka yang membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Faktanya, pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube Official iNews yang tayang Desember 2024. Video tersebut adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan kedua tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Ya, pendengar, adalah informasi cek fakta. Ya, informasi Indonesia bakal pungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Ya, dan informasi kategori hoax, pendengar. Kami lansir dari laman resmi, dari website resmi Komdigi. Untuk informasi cek fakta di siang ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kepo menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kepo energi, membuat kepo pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Ya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
2: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
1: Jadi kalau pohonnya habis?
2: Iya, kalau habis air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
1: Kasiannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
2: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
1: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
2: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
3: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

Negara pukul 13.59 menit waktu Indonesia Timur, dimanapun Anda berada. Masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3. Pendengar, untuk regenda cari informasi juga hiburan ya, tentunya bersama kami di ruang dengar Anda sepanjang lintas sore. Nantinya Anda akan ditemani oleh rekan Indah. Saya Lisa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya, sepanjang lintas siang. Saya telah temani Anda dari jam pukul 9 hingga saat ini, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan Anda ya nantinya akan ditemani dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Prodangdut.

0: Kalimantan ya.
1: Sekaligus mengalih jumpa kita dalam segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Senang sekali saya Indah Dari kembali menjumpai Anda untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Untuk edisi hari ini ya, hari Sabtu, dari pukul 14 hingga nanti pukul 19 kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Satu lagu pembuka sudah kami hadirkan dan selanjutnya kami terima line telepon Anda yang sudah bergabung ya. Ada siapa di mana? Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Oke,
2: dari
1: Dangdut.
2: Andi.
1: Oke, Dangdut adalah kita. Bang Andi, selamat siang.
2: Ya. Yang kakak siapa ini? Kak Lisa ya?
1: Kakak Indah siang ini.
2: Oh, Kak Indah, apa kabar Kak Indah? Sehat?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Lagu apa siang ini Bang Andi?
2: Indah. Saya minta lagunya dari Hamdan ATT, Pergilah Pendusta.
1: Oke, Hamdan ATT. Ya, lagunya salam-salamnya?
2: Ya, salamnya pertama-tama buat Dika Italiabu, kalau gue menurut teman monitor, sehat selalu bersama keluarganya, buat Putra Tengah, Bang Bimba, Bang Sias, Pak Nasrun, Ibu Farida, Bunda Ima, Pak Pemudi, Bang Irwan. Terus buat Kak Indah, sehat selalu panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih Kakak Indah yang okay. Imut yang cantik.
1: Terima kasih. Selamat siang Bang Andi, sehat selalu ya. Ada Bang Andi di Jambi, saudara pendengar ya, tentunya mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Anda mendengarkan Mufendi Gold Sore menemani Anda ya di sore hari ini, baru saja diguyur hujan Tanah Merah. Hati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya. Ada Pak Usu di Sambas. Selamat siang. Halo.
3: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Cakep. Assalamualaikum, Pak Usu, apa kabar?
3: Alhamdulillah, cuacanya pencerah.
1: Cerah
3: di
1: ya
3: sana, di apa hari kabarnya, ini. Cuacanya bagaimana?
1: Kabar baik, cuaca baru saja diguyur hujan Tanah Merah ya, siang ya, ini.
3: Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah lah, terima seadanya lah. Dengan siapa nih?
1: Mbak Indah lah, di sinilah.
3: Baik, Mbak Indah.
1: Iya, Mbak Indah siang hari ini. Pak Usu apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Salam jumpa.
3: Mudah-mudahan Mbak Indah sehat selalu.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Kita ke lagu ya Mbak Indah. Lagunya Rupiah lagu dari Bang Roma.
1: Judulnya
3: Rupiah.
1: Rupiah, ada apa dengan Rupiah? Lagi
3: supaya senang belilah nanti kalau ada nak ada rupiah nak bisa beli.
1: Karena
3: rupiah itu susah mau carinya sekarang, tapi rupiahnya sekarang mbak
1: susah ya carinya sekarang.
3: Sekarang mau cari rupiah mbak Indah.
1: Oke.
3: Ada sedikit lah. Syukur alhamdulillah lah.
1: Iya alhamdulillah bersyukur jelah.
3: Bersyukur lah dengan rupiah walaupun sedikit.
1: Iya betul.
3: Salam-salamnya dulu ya Bang Nasrun.
1: Boleh.
3: Kak Farida, Kak Natalia, Kak Juliana, Bang Luhut, Mbak Dika, Kang Irwan, Andika. Nah, Bang Andi juga tadi Jambi itu, Bunda Ima, Bang Anggi, Bang Nusu juga dia yang disambas. Mudah-mudahan dia mendengarkan.
1: Oke.
3: Yang lain jarang kerja lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
1: Oke, itu saja buat salamnya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Pak Usu di Sambas siang hari ini. Kita kemana aja selanjutnya? Ada siapa di mana? Selamat siang, Pro Dangdut.
4: Dangdut ada lagi zakat ya.
1: Cakep. Tapanuli, kenapa? Why you? Kenapa ketawa? Ada yang lucu?
4: Ada, makanya saya ketawa.
1: Apa tuh?
4: Ada tuh yang dari Zambi, kata cantik katanya.
1: Next, lagu.
4: Oh iya,
1: lagu apa?
4: Cukup. Dari Tur yang terjerigar.
1: Judulnya apa?
4: Jadi Tetapi Danatoba.
1: Hah? Apa judulnya?
4: Jadi Tetapi Danatoba.
1: Jadi?
4: Jadi.
1: Jadi?
4: Jadi Tetapi Danatoba.
1: Di Danau Toba? Kabar ya?
4: Jadi Tetapi Danatoba. Suryanto Siregar.
1: Oke, Kakak Indah sambil cari salam-salamnya dulu ya.
4: Ya. Salam yang pertama buat Mbak Indah, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat dan selamat berkerjakan. Terus ada juga Bang Dita Pratama, Putra Tengah, Bang Lei, Ahmad Irwan, ada juga Bang Ramadan, Bang Tias, Putra Boven, ada juga Putra Ambonggo, ada juga Bang Rimba, Binukar, ada juga Bang Iwan di Lok Somawi Aceh, ada juga Wanusi, Bunda Farida, ada juga Bunda Ima, Jati, Putri, Pak Freddy, terus semua-semuanya saja lah, mana pun berada yang lagi pantau saat ini.
1: Oke. Oke, sip. Ada Gadis di Tepi Danau Toba. Itu lagunya toh?
4: Iya, betul.
1: Oke.
4: Lagunya ditunggu.
1: Oke, terima kasih Bang Luhut. Selamat siang. Horas Medan.
4: Terima kasih.
1: Mau lihat teh. Terima kasih banyak. Kita ke Sambas, ada Pak Lanius siang hari ini. Selamat siang Sambas. Halo.
0: Halo.
1: Iya.
0: Siang, Pro Dangdut adalah kita, Mbak Indah.
1: Cakep, Dangdut adalah kita. Bagaimana suasana siang hari ini?
0: Iya, ini kalau cuaca di Subah, Sambas, Kalimantan Barat nih, hari ini cukup cerah, cuman ada awan-awan hitamnya begitu.
1: Awan-awan hitamnya. Semalam hujan? Iya.
0: Kalau semalam tidak hujan, cuman gerimis ya. Kalau kemarin tuh sampai satu malam full siang juga hujan. Jadi memang di Sambas ya, khususnya di Kecamatan Subah ini memang sebagian tuh ada yang, karena di sini juga ada yang banjir.
1: Oke. Gitu. Oke, okay. Tetap berhati-hati ya. Lagunya dulu, kita mau lagu apa sih yang ini?
0: Tadi teman-teman ada yang request lagu Rupiah Tuan Usu ya. Pak Usu
1: Pak
0: Busri,
1: Usu
0: ya.
1: Pak Usu di Sambas.
0: Hari ini kita mau request lagu miliknya ini aja.
1: Siapa?
0: Apa tuh namanya tuh?
1: Lagunya sih
0: dari, aduh lupa namanya penyanyi tadi, baru kita ingat
1: lupa ingat
0: aduh lupa lagi,
1: dicatat nanti. Halo. Ya
0: aduh
1: apa? Kita saling menebak.
0: Ini cadangan ya, nanti kalau lupa, kalau saya ingat nanti saya kasih tahu lagi, ke saya kirim linknya, nanti bisa saya kirim link kan?
1: Boleh aja. Boleh.
0: Lupa linknya. Nanti saya kirim linknya sambil saya salam dulu ya. Yang pertama Mbak Indah. Wah, ini kalau nama Mbak Indah nih, aduh. Indah orangnya.
1: Luar biasa.
0: Sungguh indah namamu. membuat diri ini semakin indah, tidak pernah melupakan.
1: Luar biasa ya. Sangat manis. Lagu di siang bolong.
0: Salam-salam. Iyalah, ya. Namanya kita bercanda, berkeskating itu biasa ya, untuk menghibur kawan-kawan gitu ya. Lanjut salam sekali juga buat Wanusu, Pak Jubusri. Tadi siapa barusan masuk tadi?
1: Ada Tapanuli, Bang Luhut di Tapanuli.
0: Salam kenal ya.
1: Oke.
0: Kemudian ada
1: Farida. Bu Farida.
0: Terus yang lain kita rangkulah pesan. Nanti saya kirim linknya, Mbak ya.
1: Linknya, oke, siap. Terima kasih.
0: Nanti biar lebih enak. Saya lupa nih.
1: Oke, diingat-ingat dulu ya.
0: Ingat tadi, lupa. Oke, itu saja. Yuk, terima kasih. Selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
1: Cakep. Selamat siang, Dangdut adalah kita. Oke. Ada siapa di mana selanjutnya? Selamat siang.
5: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Jawa Barat. Apa kabar?
5: Jawa Barat cuaca lagi panas. Mungkin kalau di Kalimantan Barat kayaknya sama juga kayaknya, barusan dari yang kali Kalimantan Barat ya. Mas, kebetulan kalau jamnya sama dengan Kalimantan Barat, bagian barat.
1: Oke,
5: okay, 2 jam sini-sini nanti gue pendek gue makan itu aja.
1: Oke, kita lagu dulu. Kebetulan agak-agak ramai antrian siang ini.
5: Lagunya minta lagu ini Terimalah Aku Dia Yang Malang.
1: Oh, Terimalah Aku. Dari siapa?
5: Mansur S.
1: Oke, salamnya.
5: Yang barusan dari Kalimantan Barat, dari Sambas ya. Pak siapa? Pak
1: Ibarat. Lanius.
5: Lanius. Lupa juga buat Ibu Anus Ustubar yang di masih di Kalimantan Barat ya. Ada juga buat Pak Bintang Pratama, ada juga Ibu Farida, Ibu Kristin. Lupa juga buat Bang Luhu di Cepanuli, ada juga Bang Ani di Jambi ya. Pak Freddy di Merauke, ada juga Putra Tengah, Putra Papua, dan kemudian ada juga buat Pak Ramadan,
1: okay.
5: Mas Prabu yang di Batam. Ya, terima kasih semua-semuanya aja ya.
1: Oke.
5: Okay. Karena waktunya bagi-bagi dulu ya. Waktunya. Pasti ya, Mbak Indah.
1: Sama-sama.
5: Terima kasih, Mbak Indah. Semakin cantik, semakin ceria ya.
1: Oke, okay. Terima kasih. Selamat siang. Jawa Barat, ada masyarakatnya KDM ya siang hari ini. Selanjutnya ada siapa di mana? Selamat siang. Halo.
6: Halo, ada saya. Selamat siang.
1: Seperti
6: Pro Persada lagi. Pro Dandut. Dandut adalah kita.
1: Luar biasa. Ini
6: indah ya.
1: Iya, betul.
6: Indah ini kayak lagunya Black Brothers.
1: Apa judulnya?
6: Yang indahnya alam, indahnya bukit, bertaburan cahaya di malam hari.
1: Kan? Luar biasa.
6: Itulah kotaku, Jayapura di waktu malam. Ini begitu lagunya belum berakhir.
1: Banyak
6: apakah
1: syair
6: judulnya,
1: ya
6: selalu
1: hari ini.
6: Iya.
1: Oke, lagunya mulai.
6: Lagu dari, saya request lagu dari Ida Royani ya.
1: Judulnya
6: Ida Royani, judulnya Mengapa.
1: Semalam absen ya, Ruang Rindu.
6: Iya, kadang bisa, kadang tidak.
1: Oh gitu ya. Cukup.
6: Kalau tidak berarti ketiduran atau lagi nonton lain, nonton film kan, nonton berita kan. Dengarin lagu gitu.
1: Oke, okay. Sip.
6: Oh jadi kalau dari malam Inda turunnya ke Prodandut ya begitu ya?
1: Iya, turunnya Prodandut.
6: Berarti besok di MPL begitu
1: iya,
6: ya?
1: Iya, betul mutar, sekali
6: ya? Kecuali ada ganti shift baru ya.
1: Iya betul.
6: Oke, selanjutnya salam tadi Kang Ahmad Irwan yang sudah masuk juga sebelumnya. Bang siapa? Ladius ya? Lanius kan?
1: Lanius.
6: Iya, terus siapa itu? Bang Andi ya?
1: Iya, Bang Andi.
6: Atau Bang Prabu. Iya. Dan seperti biasalah semuanya A sampai Z seperti biasa, satu paket saja ya.
1: Oke.
6: Okay. Gitu. Karena kalau saya sebutin semua ini mungkin 2 menitan bisa ini. Jadi sudah gitu.
1: Lumayan ya.
6: Lumayan.
1: Oke. Okay.
6: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
6: Ya, Kak Indah.
1: Terima
6: sampai
1: kasih
6: jumpa
1: banyak
6: lagi besok.
1: Oke, okay, amin.
6: Oke, okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak. Kita ke Sambas ada Ibu Anusu dari tadi dalam antrian.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Ibu Anusu, halo. Suara saya cukup menggelegar di sana ya.
8: Pro Dangdut.
1: Iya.
8: Dangdut adalah kita, Mbak Indah.
1: Iya, cakep. Selamat siang. Suaranya
8: iya.
1: Suaranya berpantul-pantul, agak jauh dari.
8: Oh, iya. Iya.
1: Oke. Okay. Lagunya
8: sedikit, Mbak Indah.
1: Oke,
8: okay, lagunya khusus malam ini ya dari Revina Alpira ya.
1: Malam ini? Ini siang? Malam ini. Oh, itu judul
8: iya,
1: lagu.
8: Judul lagu ya, Kak.
1: Oh. Oke, okay, iya, dari
8: khususnya
1: Revina ya.
8: Khususnya malam ini, ya lagunya ya. salam dulu, Mbak.
1: Oke, okay, silakan.
8: Salamnya pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
8: Pertama salamnya buat Bang Anji di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Benijo, buat Mbak Ika, buat Bang Irwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lei, buat Mas Prabu, buat Kakak Tias, Bang Ramadan, buat Ibu Iga, buat Bang Ahmad Irwansyah, buat Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, mm-hmm. Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, buat Bunda Imah, buat Bang Naksrun, buat Bang Rimba, buat Pak Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja Mbak Indah dari A sampai Z.
9: Oke. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Ibu Anusu di Sambas siang hari.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bovendi Gold Sore. Saudara teman-teman Prodangdut menemani suasana siang hari Anda ya. Sekaligus lagu-lagu yang kami hadirkan requestan Anda ya di siang hari ini. Ada Suryanto Siregar, Gadis di Tepi Danau Toba. Menyusur nanti ada Masyur S, Terimalah Dia yang Malang. Ada Ida Royani dengan Mengapa. Kemudian ada Revina.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak

Dimanapun Anda berada, saudara pendengar ya, siang menjelang sore hari ini tak terasa sudah pukul 14:51 waktu Indonesia Timur ya. Ada Revina dengan khususnya malam ini, nanti mengantarkan kita pada pukul 14:56 waktu Indonesia Timur. Yang mana sekaligus saudara ya menutup perjumpaan kita dalam program Bovendigul Sore segmen Pro Dangdut edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan juga bergabung. Mohon maaf untuk Anda saudara pendengar ya, yang belum sempat diputarkan lagunya ataupun diterima line teleponnya dalam segmen Pro Dangdut edisi hari ini ya. Selamat berakhir pekan, nantikan terus Pro Dangdut menemani Anda di 90,3 ya. Tentunya setiap hari pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sekaligus nanti di pukul 14:57 kami hadirkan doa kerahiman ilahi menyusul warta berita Lintas Tanah Papua bersama Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi Sabtu 9 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Telkom Indonesia meresmikan puk-puk kabel di Jayapura. Kabel bawah laut ini memperkuat konektivitas digital di Indonesia Timur. Kawasan Istora Papua bangkit akan menjadi kawasan sport tourism. Selain dua topik tersebut, Warta Berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Nubefor. Kita awali berita pertama. Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian kabel optik bawah laut puk-puk kabel di Jayapura. Pengoperasian puk-puk kabel menjadi penguat konektivitas digital di kawasan timur Indonesia. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian sistem kabel laut internasional PGP-1 atau puk-puk kabel di Jayapura. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan konektivitas digital di kawasan timur Indonesia sekaligus membuka jalur baru konektivitas regional Asia Pasifik. Proyek yang diinisiasi sejak 2016 ini resmi diaktifkan yang berlangsung di kantor Telkom Witel Papua dan menghadirkan pihak Telkom Group dan mitra dari Papua Nugini. Direktur Telkom Group Dian Siswarini mengatakan kehadiran puk-puk kabel di kota Jayapura merupakan upaya perkuat fondasi konektivitas digital Indonesia sekaligus membuka koridor baru di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, Jayapura tidak hanya menjadi titik geografis di ujung timur Indonesia, tetapi sudah berkembang menjadi gerbang akses internasional baru yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini dan jaringan global.
2: Konektivitas di Indonesia Timur kami pandang sebagai langkah strategis karena Indonesia Timur ini sebetulnya daerah yang memberikan peluang baru, memperluas perataan pembangunan, dan menghadirkan pertumbuhan yang inklusif. Puk-puk kabel merupakan wujud nyata komitmen Telkom Group khususnya dalam memperkuat konektivitas digital nasional, pemerataan akses teknologi, serta mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia. Inisiatif puk-puk kabel ini hadir untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat konektivitas regional dengan menghadirkan alternate diversity route yang menghubungkan Jayapura ke Papua Nugini, lalu terintegrasi menuju Manado hingga Amerika Serikat melalui jaringan Southeast Asia dan US.
1: Ditegaskan, Telkom Group akan terus memperluas infrastruktur digital yang ada di darat, laut, dan udara melalui jaringan fiber optik, kabel bawah laut, jaringan seluler, hingga satelit guna memastikan akses digital merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Sekda Papua Christian Sohilait mengatakan kehadiran puk-puk kabel di kota Jayapura menjadi simbol kehadiran negara di Papua. Terkoneksinya puk-puk kabel di Jayapura menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan dan juga keterisolasian akses digital di tanah Papua. Kehadiran struktur digital akan membuka akses pendidikan, percepatan layanan informasi, memperkuat UMKM global, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Papua.
3: Momentum ini merupakan sebuah langkah penting yang strategis bagi tanah Papua. Karena ketika konektivitas itu terhubung, maka wujud dari Indonesia itu ada. Kita menyadari bahwa salah satu tanda terbesar pembangunan Papua adalah kesenjangan akses dan konektivitas antar wilayah. Proyek ini menjadi jawaban dalam memperkecil kesenjangan tersebut agar pembangunan dapat kita rasakan secara lebih merata di seluruh tanah Papua.
1: Sementara itu, perwakilan Konsulat Jenderal Papua Nugini, Mr. Leon Galemo, menyampaikan bahwa proyek puk-puk kabel menjadi simbol kuat kerjasama kedua negara dalam memperkuat konektivitas telekomunikasi lintas batas. Menurutnya, puk-puk kabel bawah laut ini merupakan contoh nyata kerjasama saling menguntungkan di antara kedua negara. Untuk itu, Leon Galemo mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh CEO Data Co Limited Papua Nugini, Paul Kombi, yang menyebut aktivasi puk-puk kabel menandai tonggak sejarah penting bagi Papua Nugini dan Indonesia memperkuat konektivitas regional dan internasional. Adapun pupuk kabel menghubungkan Provinsi Madang di Papua Nugini ke Jayapura melalui Vanimo sebagai bagian dari jaringan transmisi nasional Papua Nugini. Proyek ini memiliki tiga nilai utama, yaitu ketahanan jaringan, keterjangkauan biaya bandwidth internasional, dan integrasi Papua Nugini ke ekosistem digital Asia Tenggara dan Asia secara lebih luas. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua. Kerjasama tahap awal difokuskan pada sektor kesehatan. Gubernur Papua Mathias Wakiri mengatakan, peningkatan layanan kesehatan menjadi dasar untuk menciptakan generasi Papua yang unggul. Pemerintah Provinsi Papua juga berharap dukungan UGM dalam menyiapkan tenaga kesehatan asli Papua yang kompeten. Selain kesehatan, kerjasama akan diperluas ke bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sementara itu, UGM menyatakan komitmennya mendukung pembangunan Papua melalui kolaborasi lintas fakultas. Kerjasama ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua. Saudara dan pemirsa, kawasan Istora Papua Bangkit akan diaktifkan menjadi kawasan sport tourism. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: Pemerintah Provinsi Papua mulai menyiapkan kawasan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura sebagai pusat sport tourism. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali venue peninggalan PON 20 Papua sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sekitar arena olahraga. PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Lawrence Wantik mengatakan kawasan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, tetapi juga event rutin yang melibatkan pelaku UMKM dan komunitas olahraga. Aktivitas dijadwalkan berlangsung setiap akhir pekan.
5: Jadi di Kampung Harapan semua arena akan dibuat semacam tempat untuk pariwisata olahraga. Nanti kerjasama dengan SKPD Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan juga semua cabur-cabur olahraga kami akan kerahkan ke sana, kemudian UKM juga akan berada di sana, sehingga ada event-event setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan lakukan event setiap minggu.
4: Ia menjelaskan pengembangan kawasan dilakukan setelah unit pelaksana teknis daerah UPTD mulai berkantor di area Istora Papua Bangkit sejak Maret 2026. Penempatan personil dilakukan untuk mendukung pengelolaan venue secara langsung. Lawrence menambahkan pengembangan sport tourism juga diarahkan untuk mendukung kemandirian pengelolaan venue olahraga di Papua. Kedepan UPTD yang menangani fasilitas tersebut akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah Provinsi Papua berharap optimalisasi venue PON dapat menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga sekaligus membuka ruang aktivitas ekonomi baru di kawasan tersebut. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, warta berita lintas Tanah Papua Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Dari Kota Jayapura, pendengar, pemerintah Kota Jayapura mulai mengevaluasi layanan bus antar jemput ASN akibat naiknya bahan bakar dexlite yang berdampak pada biaya operasional. Kepala Bagian Umum Setda Kota Jayapura, Andi Mapiguna, mengatakan, selama ini layanan bus disediakan untuk mendukung mobilitas ASN dari rumah menuju ke kantor dan sebaliknya. Namun kenaikan harga bahan bakar membuat biaya operasional semakin tinggi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Untuk trayek dalam kota, biaya bahan bakar mencapai sekitar Rp650.000 per hari. Sedangkan rute luar kota seperti Muara Tani mencapai sekitar Rp950.000 untuk perharinya. Pemerintah Kota Jayapura kini mengevaluasi efektivitas setiap trayek, terutama jumlah ASN yang menggunakan layanan tersebut. Rute dengan jumlah penumpang di bawah 10 orang, termasuk kemungkinan pengurangan armada. Sebagai bagian evaluasi, para sopir diminta untuk mendata jumlah penumpang di setiap perjalanan. Hasil evaluasi nantinya dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan. Selain kenaikan BBM, kebijakan work from home setiap Jumat juga membuat layanan bus ASN tidak beroperasi pada hari tersebut. Saudara, Polresta Jayapura Kota menggelar pembinaan mental lintas agama yang diikuti personil Polri lintas agama sejajaran Polda Papua. Kabak SDM Polresta Jayapura Kota, AKP Esya Hailatua, mengatakan pembinaan mental lintas agama ini berlangsung di 3 lokasi. Bagi personil yang beragama Islam, melaksanakan kegiatan di Masjid Al-Mu'minum Polda Mapolda Papua, personil beragama Hindu mengikuti pembinaan di Pura Wira Surya Loka Polda Papua. Sementara personil Nasrani melaksanakan ibadah dan pembinaan rohani di Gereja Oikumene Terang Baradaksa Polda Papua. Dijelaskan Kabak SDM Polresta Jayapura Kota, pembinaan mental ini bertujuan untuk membangun karakter personil yang tidak hanya profesional dalam bertugas, tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat. Menurut AKP Syah Hailatua, pembinaan mental dan rohani dinilai memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas emosi, etika, serta sikap humanis anggota saat melaksanakan ataupun melayani masyarakat. Dengan mental yang baik dan spiritual yang kuat, personil diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan tugas di lapangan secara bijaksana dan juga profesional. Saudara serta pemirsa, kita simak berita olahraga. Menutup rangkaian warta berita lintas Tanah Papua dari dunia olahraga. Persipura Jayapura gagal promosi ke kompetisi tertinggi Indonesia Super Language musim depan setelah di babak playoff Championship Liga 2 dikalahkan tim tamu Adiaksa FC Banten dengan skor akhir 0-1 di Stadion Lukas Nmb Kabupaten Jayapura Jumat kemarin. Pertandingan yang dipimpin langsung wasit asing asal Uzbekistan, Asker Nazafalif, itu disaksikan langsung 35.335 supporter Persipura Jayapura. Tim berjuluk Mutiara Hitam ini mendominasi jalannya pertandingan. Berbagai serangan terus dibangun untuk meruntuhkan pertahanan Adiaksa yang meruntuhkan dan juga memainkan skema bertahan sambil menunggu momentum tepat untuk serangan balik. Permainan yang dibangun tim lawan berbuah manis. Menit ke-12 bola heading berhasil diciptakan mengenai mistar gawang hingga Hakim Arsyad
harus 3 kali jatuh bangun mengawal gawangnya. Menit ke-23, sepakan luar dilakukan di kotak penalti Jiam Kelly Stroyer hampir membawa kemenangan Persipura. Sayang sepakannya mampu ditepis kiper lawan. Permainan umpan long ball sangat berdampak langsung terhadap permainan Adiaksa yang berhasil mengancam gawang Persipura Jayapura. Apalagi setelah ditinggal Arthur Vieira yang di backup karena cedera hamstring. Alhasil gol tersebut terjadi di menit akhir babak pertama, 45 menit 3 detik. Adilson Silva berhasil melepaskan diri dari pengawalan Justinus Pai, hasil umpan Hasim Kipo. Persipura tidak mau kehilangan kesempatan terus membangun serangan, hingga beberapa kali terjadi protes atas keputusan wasit yang dinilai merugikan tim hingga pertandingan sempat terhenti lantaran adanya lemparan botol air ke dalam lapangan. Gol Adilson Silva itu mengunci kemenangan Adiaksa sekaligus merebut satu tiket promosi ke Super Language. Kini Mutiara Hitam masih bertarung di kasta kedua di musim depan. Hasil kekalahan yang didapatkan Mutiara Hitam membuat supporter memasuki lapangan hingga terjadi kericuhan, pengrusakan fasilitas stadion hingga pembakaran terjadi. Sementara dari kedua tim usai bertanding belum memberikan keterangan resmi. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami melalui media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila. Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bapak Degel Sore. Sudah mendengarnya. Selamat berakhir pekan untuk Anda semua yang ada di 90,3 dan juga 97,5 FM Pemancar Relay Waropko. Masih ada saya Indah dari sore ini menemani suasana akhir pekan Anda di sore hari ini ya. Tadi sepertinya di pukul 14 sempat diguyur hujan ya. Mungkin hanya hujan-hujan apa ya namanya, lewat hanya sebentar saya. Sekarang sudah kembali cerah Bu Vendigul di sore hari ini ya, pukul 15 lebih 35 menit. Mungkin untuk Anda yang saat ini menikmati akhir pekannya dengan melakukan perjalanan jauh bersama keluarga, kerabat ataupun teman kantor mungkin ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Teman-teman pilihan tentunya meramani Anda dan akan kami selingi dengan beragam informasi rilisan portal berita kami ya. Informasi yang lagi hot di media sosial. Gak hot juga sih, tapi mungkin Anda sudah membacanya ya. Pertandingan tadi malam mungkin Jayapura. Tadi malam Persipura versus Adiaksa ya. Kemudian juga ada informasi lainnya kami hadirkan, di mana sudah mendengar ada Presiden Prabowo Subianto disambut warga Miangas begitu hangat ya. Di sepertinya Presiden berkunjung ke Miangas. Kemudian juga ada Kemendikdasmen memastikan guru non ASN tetap bisa mengajar. Kemudian ada informasi apa lagi saudara pendengar ya, nanti akan kami hadirkan tetap di 90,3 dan 97,5 FM. Saudara pendengar, untuk Anda juga yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital ya, selamat sore untuk Anda semua. Kemudian ada polisi mendalami kericuhan pasca pertandingan sepak bola di Stadion Papua Bangkit. Nanti juga akan kami hadirkan menemani Anda. Kemudian ada gagal promosi, kekalahan Persipura Jayapura dari Adiaksa FC diwarnai kericuhan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi tetap di 90,3 dan juga 97,5 FM.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: coba-coba tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Agnes Monica featuring Ahmad Dhani, Cinta Mati, yang juga tembang yang rilis tahun 2003. Masih ada saya, Indah Dari, sore ini menemani suasana akhir pekan Anda ya.

Saudara, Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Papua Bangkit usai pertandingan Pestipura FC melawan Adiaksa FC yang terjadi pada Jumat malam 8 Mei 2026. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura dan Inafis Polda Papua bekerja maraton sejak Jumat malam untuk melakukan olah TKP, identifikasi dan juga penyelidikan. Dari hasil pendataan sementara, tercatat 10 personil aparat kepolisian mengalami luka, termasuk Kapolres Jayapura. Dari 10 personil yang mengalami luka tersebut juga saudara, satu orang diantaranya masih menjalani perawatan akibat terkena lemparan di bagian kepala. Selain itu juga sejumlah warga sipil dilaporkan mengalami luka dan saat sudah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan di Jayapura. Kabid Humas Polda Papua mengatakan bahwa selain korban, tercatat sejumlah kendaraan juga dirusak massa. Tercatat saudara 9 unit kendaraan roda 2 terbakar, 27 sepeda motor dilaporkan hilang, serta 25 kendaraan roda 4 mengalami kerusakan berat maupun dibakar, serta 3 unit kendaraan roda 6 turut dirusak oleh massa. Tidak hanya itu juga saudara, polisi juga mendata adanya sejumlah fasilitas di stadion yang ikut dirusak massa. Di antaranya adalah area akuatik dan ruang video operation control atau VOC, di mana menurut Kombes dalam pelaksanaan pertandingan aparat kepolisian mengerahkan 850 personil pengamanan dari berbagai fungsi di jajaran Polda Papua. Disinggung juga terkait dengan adanya dugaan sekelompok-kelompok menunggangi aksi kerusuhan tersebut, Kabis Humas Polda Papua mengatakan bahwa saat ini masih dalam proses penyelidikan dan juga pengumpulan alat bukti. Sehingga saudara pihaknya masih belum bisa memastikan hal tersebut. Ditambahkan juga bahwa Kabid Humas Polda Papua pasca kejadian kerusuhan di stadion, aparat kepolisian sudah mengamankan 14 orang. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan klarifikasi terkait dugaan keterlibatan dalam kerusuhan tersebut. Cukup disayangkan saudara ya. Sementara itu gagal promosi, kekalahan Persipura Jayapura dari Adiaksa FC diwarnai kericuhan. Persipura Jayapura gagal promosi ke kompetisi tertinggi Indonesia Superliga musim depan, di mana setelah di babak playoff championship Liga 2 dikalahkan oleh tim tamu Adiaksa FC Banten dengan skor akhir 0-1 di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin ya. Pertandingan yang dipimpin langsung oleh wasit asing asal Uzbekistan, Askar Najjafaliyev, disaksikan langsung 35.335 supporter Persipura Jayapura. Tim berjuluk Mutiara Hitam ini mendominasi jalannya pertandingan. Berbagai serangan terus dibangun untuk meruntuhkan pertandingan ataupun pertahanan Adiaksa. Sementara itu sudah mendengar ya, skema bertahan sambil menunggu momentum tepat untuk serangan balik yang juga memang dimainkan oleh tim Adiaksa. Permainan yang dibangun tim lawan berbuah manis. Menit ke-12 bola heading berhasil diciptakan mengenai mistar gawang hingga Al-Hakim Arsyad harus jatuh bangun mengawal gawangnya dari dua penyerang, Ramiro Vergonzi dan Adilson Silva. Menit ke-23, sepakan luar kotak penalti, Jam Kelly Schroyer hampir membawa kemenangan Persipura. Sayang, sepakannya saudara mampu ditepis kiper lawan. Permainan umpan long ball sangat berdampak terhadap permainan Adiaksa yang berhasil mengancam gawang Persipura Jayapura. Apalagi setelah ditinggal Arthur Vira yang di backup cedera hamstring. Alhasil gol terjadi di menit babak ke pertama, yakni 45 di tambahan waktu 3 menit ya. Adilson Silva berhasil melepaskan diri dari pengawalan Justinus Pae dan hasil umpan dari Hasim Kipiu.
Mungkin Anda juga turut menonton Surat Pendengar ya, kemarin di pukul 17 atau pukul 5 sore ya, pertandingan berlangsung. Dan saat ini Surat Pendengar, aksi ricuh telah didalami oleh Polda Papua ya. Informasi selengkapnya ataupun informasi lainnya silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Prancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka, ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut.
1: Италии будут больше промахиваться. Алиса, это не меньше легенда. Дель Пьеро.
0: Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jongbloed mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan. Sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: Over it, Beckenbauer, little chip, oh, a great save! What a magnificently taken free kick from Franz Beckenbauer!
4: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
5: Самосердечным броском Яшин прерывает атаку ворота советской команды.
6: Otra intervención de Yashin.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
7: And force another fine save from Yashin.
5: Sudah sampai di sana.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia nisan, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bopendigul Sore, saudara, pukul 16 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada saya Indah Dari menemani suasana sore hari Anda di hari dia, akhir pekan di hari Sabtu 9 Mei 2026. Kalau dua informasi tadi dari Jayapura, saudara ya, selanjutnya kami hadirkan informasi lainnya di mana warga Miangas menyambut hangat kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto tiba di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina pada Sabtu hari ini 9 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ketibaan Presiden Prabowo usai menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina pada tanggal 7 hingga 8 Mei. Presiden Prabowo mengenakan kemeja safari berwarna krem, di mana Presiden turun dari pesawat dan menyalami satu persatu pejabat. Presiden Prabowo juga memasuki kendaraan dinas MAU untuk selanjutnya mengunjungi SMK Negeri 2 Miangas di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Talaut. Berdasarkan pantauan, warga baik anak-anak dan orang dewasa berkumpul bersiap untuk menyambut Presiden Prabowo. Anak-anak membawa bendera merah putih berukuran kecil, mereka duduk beralaskan tikar di bawah tenda yang telah dipersiapkan. Sementara itu, Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan meninjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Miangas. Kehadiran Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan di Miangas merata, di mana masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu juga, saudara, Presiden Prabowo ingin perekonomian di wilayah perbatasan berputar dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Tampak hadir menyambut Presiden Prabowo, Menteri Pertahanan Syarif Samsudin. Kemudian ada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Kemudian ada Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Kasau Tony Harjono. Kemudian juga ada Bupati Talaut, Weli Tita dan Danrem 131 STG Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya, saudara, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Anda masih mendengarkan Bopendigul Sore menemani Anda sejak pukul 14 atau pukul 2 siang tadi. Dan akhir kebersamaan kita, saudara, di pukul 19 atau pukul 7 malam ya. Di pukul 17 atau pukul 5 sore kami hadirkan Warta Berita Daerah. Dilanjutkan dengan Cek Fakta. Untuk hari ini, wilayah Tanah Merah dan sekitarnya azan maghrib jatuh pada pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selepas itu, teman-teman religi meremani Anda hingga pukul 18 atau pukul 6 malam. Kemudian dilanjutkan dengan Warta Berita Gema Tanah Papua, edisi hari ini, hari Sabtu, produksi dari RRI Bopendigul. Jangan kemana-mana, saudara pendengar ya, tentunya masih ada beragam segmen teman-teman Anda dalam program Bopendigul Sore.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengerin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti.
6: Pro 1, kanal inspirasi.

Piala Dunia 2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus saat melawan Arab Saudi di laga pertama. Kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu saudara luar biasa gilanya, Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

teman-teman. Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

Selamat sore Saudara pendengar ya, apa kabar untuk Anda sore hari ini? Untuk Anda yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital, Bob Nicole sore menemani Anda. Ada Yura Yunita Saudara pendengar ya, dengan lagunya yang berjudul Tanda. Salah satu mahakaryanya yang syarat makna adalah lagu Tanda. Saudara pendengar, Yura Yunita yang memiliki nama asli Yunita Rahman, yang lahir pada 9 Juni 1991 di Bandung dan dikenal sebagai penyanyi serta penulis lagu berdarah Sunda yang karyanya selalu menyentuh hati. Ia juga memiliki kebiasaan unik, yakni mengkonsumsi kencur sebelum manggung untuk menjaga kualitas vokalnya. Jadi rahasia dari suara seorang Yura Yunita adalah sebelum manggung mengkonsumsi kencur. Kalau Anda seperti apa, sudah mendengar ya. Tapi kalau Anda yang hanya menyanyi di kamar kecil mungkin ya. Konsumsi bawang mungkin ya, biar suaranya agak-agak lebih merdu. Kemudian sudah mendengar, Yura juga sering tampil mengenakan kebaya dan kain sebagai bentuk kecintaannya pada budaya Indonesia. Sebuah komposisi lagu yang berjudul Tanda yang berhasil menangkap esensi pencarian jati diri dan spiritualitas dengan begitu indah, yang rilis pada 28 Februari 2025 lalu. Lagu ini saudara segera menarik perhatian luas dan mendapatkan sambutan hangat dari para pendengar di seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia. Antusiasme global terhadap Tanda membuktikan bahwa musik Yura Yunita memiliki kekuatan universal untuk berbicara kepada jiwa. Melampaui batas bahasa dan budaya, keberhasilan ini juga menegaskan posisinya sebagai seniman yang mampu menciptakan karya abadi yang relevan bagi banyak orang, menginspirasi, refleksi, dan juga introspeksi mendalam dari setiap lirik dalam lagu Yura Yunita. Mungkin Anda salah satu penggemar Yura Yunita, sudah mendengar ya, lagu apa yang sering Anda dengarkan? Kalau tadi Yura Yunita juga memang sering mengkonsumsi kencur, tahukan Anda saudara kencur, kencur. Jadi dimakan oleh ataupun dikunyah oleh Mbak Yura, kemudian setelah itu vokalnya lebih berkualitas katanya saat manggung, sebelum manggung dan mengkonsumsi kencur ya. Itu tadi Yura Yunita sudah pendengar ya, yang juga memiliki nama asli Yunita Rahman yang lahir di Bandung 1991. Pukul 16:43 tanda waktu di studio juga saudara ya, sore hari ini kita dengarkan kembali lagu yang populer, cukup populer ya, ada Yura Yunita dengan Tutur Batin.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

Dimanapun Anda berada, saudara pendengar ya, sudah pukul 16:51 waktu Indonesia Timur, sekaligus kita jelang penyampaian warta berita daerah, tepat pukul

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih

RRI dengan esensi buku. Buku Bapa Bumi adalah sebuah buku yang ditulis oleh Ahmad Tohari dan diterbitkan pada tahun 1988. Buku Bapa Bumi mengisahkan tentang perjuangan seorang petani bernama Suhara dalam menghadapi tantangan kehidupan di desa yang kaya akan kearifan lokal dan legenda. Kisah ini mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari di pedesaan, termasuk pertanian, budaya, serta hubungan antar manusia dan alam. Suhara sebagai tokoh utama mencoba untuk mempertahankan tradisi dan lingkungannya dari ancaman modernisasi, serta memperjuangkan hak-hak para petani dan warga desa. Tensi dari buku ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas kehidupan di pedesaan Indonesia dan menginspirasi pembaca untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal serta memperjuangkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

0: Saudara pendengar, sudah pukul 16 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan teman-teman pilihan menemani suasana sore hari Anda. Berikut kami hadirkan Warta Berita Daerah sore ini produksi Radio Republik Indonesia, Bovendigul.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Deagle dengan Warta Berita. Edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2024. Sari berita penting sensus ekonomi 2026 segera dilaksanakan. Warga diminta untuk kooperatif. Inilah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari. Saudara, kami awali berita pertama. Tokoh masyarakat Boven Deagle mengajak kepolisian menegakkan aturan disiplin sesuai undang-undang bagi masyarakat yang melakukan keonaran di Tanah Merah akibat miras. Yohanes de Goden melaporkan.
1: Raut wajah kekesalan muncul dari salah satu tokoh masyarakat Boven Deagle, Nobertus Wagi, anak asli Tanah Merah, yang sempat dihadang oknum masyarakat yang sedang dipengaruhi miras. Secara tegas, ia minta Kapolres Boven Deagle selaku pimpinan kepolisian di Boven Deagle segera melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku penjual miras dan juga oknum masyarakat yang melakukan tindakan keonaran di tengah masyarakat untuk ditindak tegas tanpa pandang bulu, sehingga situasi keamanan di Boven Deagle aman dari orang mabuk. Menurutnya, aturan undang-undang sudah jelas bagi yang minum dan membuat keonaran dapat ditindak tegas. Karena itu ia minta agar polisi harus tegas terhadap masyarakat yang mengganggu ketertiban umum masyarakat lainnya.
2: Pihak kepolisian, bagi mereka yang duduk miras di pinggir jalan, nanti dikena pasal sekian, diangkut dengan ancaman sekian tahun. Nah, ini sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kapolres atau pihak berwajib. Nah, ini fungsi kontrol dari pihak keamanan seperti apa? Yang berikut itu judi Rolex. Judi Rolex ini kan tidak ada berhentinya. Ini sebenarnya yang backup ini siapa? Masyarakat tidak mungkin masyarakat. Pasti ada backupan dari aparat. Nah, ini tolong Kapolres kamu tindak lanjuti.
1: Sementara itu, ketika disinggung RRI bahwa saat ini pihak kepolisian tidak mampu berbuat banyak karena ada aturan KUHP terbaru yang lebih menekankan pada peraturan hukum adat didahulukan, kemudian disusul dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini tentu perlu adanya kesamaan persepsi sehingga tidak salah dalam menangani peristiwa yang ada. Menyikapi hal tersebut, Nober Wagi minta kalau ada aturan seperti itu agar Elema, Satpol PP bersama tokoh agama dan pemuda untuk segera melakukan tindakan cepat di lapangan sehingga Boven Deagle Kamtipmasnya terjamin.
2: Kalau seperti itu, kerjasama pihak keamanan dengan tokoh-tokoh adat. Apalagi sekarang ada Elema. Elema ini harus berperan penting. Kalau sudah seperti ini, undang-undang membuat tanggung jawab kepada Elema. Elema tidak boleh diam. Kalau memang sudah seperti itu, Elema harus bergerak bersama dengan tokoh agama. Tokoh agama, tokoh pemuda, supaya bersinergi dengan kita yang ada di tingkat bawah, dengan kampung RT. Saya kira itu harus kita kerjasama. Karena situasi daerah saat ini tidak baik-baik saja, itu.
1: Nobertus Wagi minta masyarakat dan keluarga untuk dapat menertibkan anak-anak mereka yang dalam pengaruh minuman keras apabila pihak keamanan melakukan tindakan tegas untuk memberi efek jera bagi para pelaku agar keluarga tidak ikut campur dan biarkan aparat keamanan melakukan pembinaan sesuai dengan tugas kepolisian sebagai penegak hukum. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran, program fisik kampung dikurangi dan dialihkan ke pemberdayaan masyarakat. Thomas Jamlean selengkapnya melaporkan.
3: Kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah program pembangunan fisik di kampung-kampung yang ada di Boven Deagle. Sejumlah kegiatan fisik yang sebelumnya direncanakan melalui program kampung mengalami pengurangan dan sebagian dialihkan pada program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Boven Deagle Edison Sokoy saat memberikan keterangan kepada awak media. Ia menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh seluruh daerah termasuk Kabupaten Boven Deagle. Karena itu, pemerintah daerah melalui DPMK melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan di kampung. Menurutnya, beberapa kegiatan pembangunan fisik yang sebelumnya direncanakan melalui dana kampung kini mengalami pengurangan anggaran. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya agar program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan, khususnya pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung.
4: Mungkin lebih fokus itu ke pemberdayaan, ya. Pemberdayaan jadi mungkin terkait dengan situasi kampung kita ini yang terkait stunting, hal-hal itu menjadi prioritas pemerintah pusat. Sehingga dengan pemberdayaan ini mungkin lebih fokus ke pengembangan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat seperti kelompok-kelompok usaha, di situ pemerintah pusat tadi mereka serius untuk memperhatikan itu. Sehingga dengan adanya peningkatan di faktor ekonomi, usaha-usaha kelompok masyarakat ini sehingga kesejahteraan, stunting itu bisa teratasi dengan sendirinya. Dengan kekurangan biaya yang ada ini. Ini fisik betul, fisik mungkin agak dikurangi tahun ini, efisiensi. Jadi ya, tetap kami dukung itu dengan program-program kami juga dari dana OSIS ini kan kami memberikan bantuan sarana-prasarana pendukung kelompok-kelompok usaha ini. Misalnya yang usaha karet, usaha kopi kami bantu dengan peralatan pengolahan kopi, dengan apa sampai ditumbuk, digiling sampai jadi bubuk kopi itu.
3: Edison lanjut menjelaskan salah satu program yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kampung adalah pembentukan koperasi Merah Putih yang nantinya akan dibangun di setiap kampung dan distrik di Bovendigul. Ia optimis kehadiran koperasi tersebut dapat menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, koperasi Merah Putih juga diharapkan mampu membuka peluang usaha baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat di kampung. Thomas Jamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sensus Ekonomi 2026 segera dilaksanakan. Warga diminta untuk kooperatif. Laporan disampaikan selengkapnya ada Imam Komarudin.
5: Badan Pusat Statistik Bovendigul akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Seluruh masyarakat diminta berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti menyampaikan sensus ini bertujuan mendata seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil hingga rumah tangga. Petugas BPS akan mendatangi setiap rumah untuk melakukan pencacahan. Tidak ada warga yang akan dikecualikan dalam proses tersebut.
6: Dari bulan Juni, 15 Juni sampai 31 Agustus, kita di BPS punya kegiatan besar yang namanya sensus ekonomi. Jadi kalau beberapa waktu sebelumnya, 3 tahun yang lalu, 2023 itu kita ada sensus pertanian. Nah, tahun ini kita ada sensus ekonomi. Jadi nanti petugas kami akan mencacah ke kampung-kampung semuanya, tidak terkecuali.
5: Ia ingatkan masyarakat untuk tidak menolak petugas yang datang, sebab data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan. Selain itu, ia juga meminta aparat kampung membantu memastikan seluruh warga terdata. Hal ini penting agar tidak ada yang terlewat. Jika ada warga yang belum tercatat, masyarakat diminta segera melapor pada aparat setempat. Koordinasi ini penting untuk kelengkapan data. Sensus ekonomi diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi masyarakat di Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong perubahan pola pikir melalui program statistik. Kembali laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong perubahan pola pikir masyarakat melalui program Kampung Cinta Statistik yang dilaksanakan di Distrik Midip Tanah. Hal ini disampaikan staf ahli Bupati Jeffrey Nirahua. Menurutnya, perubahan harus dimulai dari diri sendiri termasuk dalam memanfaatkan data dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai masyarakat perlu lebih terbuka terhadap pembelajaran. Jeffrey menjelaskan statistik tidak hanya digunakan dalam pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Data dapat membantu seseorang memahami kondisi dirinya. Ia mencontohkan terkait kesehatan sebagai bagian dari penerapan statistik sederhana. Dengan memahami pola tertentu, seseorang dapat menentukan langkah yang tepat.
7: Kita kaji segala sesuatu yang terjadi di sini menjadi satu data yang baik, terus gunakan ketika musrembang. Sampaikan, uang pemerintah memang tidak banyak, tapi saya kira pemerintah juga tidak menutup mata akan memperhatikan satu persatu Di Kabupaten Bovendigul ini ada 112 kampung.
5: Ia juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas hidup secara bertahap. Perubahan kecil yang konsisten dinilai akan membawa dampak besar. Menurutnya, kebiasaan lama yang tidak produktif harus mulai ditinggalkan. Masyarakat perlu beralih ke pola pikir yang lebih rasional dan berbasis data. Program ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk berkembang dan mandiri. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan Bovendigul mendata ulang angkutan sungai dan pengemudi demi keselamatan transportasi. Laporan selengkapnya disampaikan langsung Thomas Jamlean.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi seluruh angkutan sungai beserta pengemudinya guna memastikan pelayanan transportasi sungai berjalan tertib, aman, dan memiliki data administrasi yang jelas. Kepala Dinas Perhubungan Bovendigul Lusius Apeiman mengatakan, transportasi sungai memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Bovendigul. Kondisi geografis wilayah yang didominasi aliran sungai membuat masyarakat masih sangat bergantung pada transportasi air sebagai sarana mobilitas dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi tetapi juga menjadi urat nadi kehidupan masyarakat serta penghubung antar kampung di berbagai distrik yang ada di Bovendigul.
8: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi guna memastikan seluruh angkutan sungai dan river memiliki data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan pelayanan sungai.
3: Lusi selanjut mengatakan, pendataan ulang dan registrasi dilaksanakan untuk memastikan seluruh armada angkutan sungai maupun pengemudi memiliki identitas dan data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan dalam pelayanan transportasi sungai. Langkah ini juga dinilai penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai, terutama bagi mereka yang setiap hari memanfaatkan jalur sungai untuk bepergian maupun juga mengangkut hasil usaha dan kebutuhan pokok. Karena itu pihaknya meminta seluruh pemilik angkutan sungai dan pengemudi agar mendukung program tersebut dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada Dinas Perhubungan.
8: Hal ini penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai.
3: Lusius menambahkan pendataan ulang ini pada dasarnya tidak bertujuan untuk menyulitkan masyarakat, melainkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem transportasi sungai yang lebih tertib, aman, dan teratur di Bovendigul. Thomas Jamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Tingkatkan minat baca sejak dini, Dinas Perpustakaan menggelar lomba mewarnai TK Tanah Merah Bovendigul. Laporan kita simak disampaikan Agustina Yuniarsi.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul menggelar lomba mewarnai tingkat Taman Kanak-kanak Tanah Merah. Kegiatan dipusatkan di Gedung Rehoboth dan diikuti 79 peserta dari 13 TK. Tujuan kegiatan lomba ini adalah bagian dari upaya menumbuhkan minat baca dan cinta literasi sejak usia dini. PLT Kadis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto ungkapkan kegiatan lomba mewarnai ini adalah bersama-sama mencoba menggali mengembangkan motorik halus dari anak-anak usia dini dan juga kognitif sosial emosional kemasyarakatannya sekaligus mengembangkan bakat dan potensi anak.
10: Sehingga mohon maaf, ini kami pesan khusus kepada pendamping guru-guru PAUD dan TK, di mana anak mulai diarahkan dan bisa diketahui.
9: Kiranya anak-anak usia dini harus digali dari kecil potensi mereka. Kreativitas anak usia dini dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini dengan cara yang menyenangkan sehingga anak terbiasa dekat dengan buku dan perpustakaan. Seperti yang disampaikan, dengan membaca sudah pasti akan membuka pintu jendela dunia. Sama halnya dengan literasi tentu akan menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kabupaten Bovendigul memberikan pesan khusus kepada pendamping guru PAUD dan TK agar anak-anak boleh diarahkan dan bisa diketahui, sehingga anak-anak ini dari usia dini sudah dapat terarah. Agustina Yuniar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lomba mewarnai menjadi sarana edukatif untuk menanamkan nilai literasi kreativitas pada anak. Laporan disampaikan Agustina Yuniarsi.
9: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul gelar lomba mewarnai tingkat TKA dan TKB dengan tema Generasi Cerdas Cinta Literasi Bovendigul Mandiri. Kegiatan berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah Jumat 8 Mei 2026. Wakil Bupati Kabupaten Bovendigul Marlinus membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengatakan kegiatan lomba mewarnai tingkat TKA dan TKB merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan literasi sejak usia dini. Perpustakaan daerah sebagai wahana belajar dan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab.
11: Tentu kita ketahui bahwa perpustakaan daerah sebagai wahana belajar dan memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cerdas, cakap dan kreatif, mandiri serta bertanggung jawab dalam kegiatan lomba mewarnai saat ini. Tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukatif untuk menanamkan nilai-nilai literasi dan kreativitas kepada anak-anak kita, untuk melatih motorik halus anak, kognitif, sosial, emosional, kreativitas anak usia dini, dan menumbuh kembangkan budaya literasi sejak dini dengan cara menyenangkan sehingga anak-anak terbiasa dekat dengan buku dan perpustakaan.
9: Kegiatan lomba mewarnai ini tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi sarana edukatif untuk menanamkan nilai-nilai literasi dan kreativitas pada anak-anak. Melalui kegiatan lomba mewarnai ini bertujuan untuk melatih motorik halus anak, kognitif, sosial, emosional, kreativitas anak usia dini, dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini dengan cara yang menyenangkan sehingga anak-anak terbiasa dekat dengan buku dan perpustakaan. Agustina Yuniar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, sebanyak 13 TK se-Tanah Merah mengikuti lomba mewarnai. Kembali laporan disampaikan langsung reporter kami, Agustina Yuniar.
9: Lomba mewarnai tingkat TKA dan TKB dengan tema Generasi Cerdas Cinta Literasi Bovendigul Mandiri berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah Jumat 8 Mei 2026. Kepala Seksi Pelayanan Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Inawati Tadius menyampaikan sesuai Undang-Undang Nomor 20, Nomor 23 dan Nomor 43 untuk melatih motorik halus, mengembangkan kreatif dan mengembangkan ekspresi anak usia dini, serta mendorong minat baca dan kecintaan umum, menjalin kolaborasi antara lembaga pendidikan masyarakat dalam penguatan pendidikan anak usia dini, menumbuh kembangkan kecintaan akan perpustakaan sebagai gudang ilmu menjadi daya tarik anak-anak dan masyarakat.
12: Dengan jumlah sekolah 14 sekolah, namun yang hadir pada saat ini adalah 13 sekolah, jadi satu sekolah absen. Dengan jumlah peserta 79 peserta. Harapan kami lewat kegiatan ini, gerakan literasi di Kabupaten Bovendigul semakin berkembang dan maju.
9: Peserta yang mengikuti lomba mewarnai terdiri dari anak PAUD yang berasal dari sekolah PAUD Kota Tanah Merah dengan jumlah sekolah ada 14 sekolah. Namun satu sekolah tidak mengikuti lomba mewarnai dikarenakan ada halangan sehingga hanya 13 sekolah saja dengan jumlah peserta sekitar 79 peserta. Semoga kegiatan lomba mewarnai menjadi pemicu semangat bagi generasi cerdas yang cinta literasi di Kabupaten Bovendigul. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sekian warta berita daerah sore ini. Warta berita selanjutnya diudarakan besok pagi pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca, lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya, Edi S. Abdullah, wassalam.
1: Satu, kanal inspirasi.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bob Negul Sore, surat dengar ya. Selepas warta berita daerah, sejumlah informasi yang Anda simak sore ini Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Sekaligus saudara pendengar ya, kita jelang dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur.

0: Tahukah kalian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Laula an ashqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salat."
0: Kalau Allah tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap kali sholat. Tahukah kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ila Rahman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil 'azim."
0: Dua kalimat yang ringan diucapkan di lidah, berat dalam timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
3: Dimanapun Anda berada, saudara pendengar, malam hari ini ya, sudah pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya.
4: Allah.

mengumandangkan azan saat tiba waktu sholat. Alasan Bilal dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi muazin, yakni suaranya yang lantang dan merdu, menghayati kalimat-kalimat azan, berdisiplin tinggi dan juga berani. Bilal termasuk salah satu orang pertama yang memeluk Islam dan menjadi muazin untuk Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Suara Bilal yang lantang disenangi oleh Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Bilal tidak bersedia lagi menjadi muazin. Alasannya air matanya pasti akan bercucuran manakala sampai pada kalimat Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.

mengumandangkan azan dan ingin berjihad ke Syam. Abu Bakar setuju meski berat hati, dan saat di Syam, Umar kembali mengajak Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan suara Bilal membuat banyak sahabat menangis mengenang masa-masa bersama Rasulullah. Bilal kemudian tinggal di Damaskus hingga wafat.

Saudara pendengar Pro Satria Ribu Pendikul, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih mendengarkan Bob Pendikul sore, menemani Anda tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi. Masih ada saya Indadari, saudara ya, menemani suasana malam hari Anda dan juga tentunya jelang malam minggu Anda di hari ini ya, Sabtu 9 Mei 2026. Teman-teman religi Islami masih akan kami hadirkan menemani Anda hingga nanti pukul 18 atau pukul 6 malam ya, waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semua, selamat menikmati suasana bersama keluarga, menghabiskan akhir pekan ya di hari ini dan juga esok. Atau Anda mungkin baru pulang dari bepergian ya, ya sudah pasti mandi, kemudian lebih nikmat kayaknya ya untuk menikmati yang hangat-hangat sambil santai ngobrol begitu ya dengan orang rumah. Atau Anda mungkin saudara pendengar ya masih dalam perjalanan sambil mendengarkan siaran kami. Selamat sore kami ucapkan dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, menemani Anda dalam program Bob Pendikul Sore.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat 5 waktu bagi seorang muslim adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan. Perintah salat adalah pilar agama Islam. Penjelasan mengenai kewajiban salat ini disampaikan dengan rinci, baik itu melalui nas Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Allah Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqim shalah inna shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawat was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Kaum muslimin dan muslimah, kerjakanlah salat agar selamat dunia akhirat.

Pendengar, tahukah Anda? Dalam bahasa Arab, hijab secara harfiah berarti penghalang atau penutup. Apapun yang digunakan untuk menutupi aurat wanita inilah yang disebut dengan hijab. Istilah hijab memiliki makna yang sangat luas. Hijab adalah segala hal yang menutupi hal-hal yang harus ditutupi bagi wanita muslimah. Hijab wanita muslimah tidak hanya sebatas menutupi kepala atau rambut saja. Namun hijab yang dimaksud ini menutupi seluruh aurat wanita dari ujung rambut hingga kaki.

Terima kasih Anda masih bersama Bob Pendigul sore. Saudara, sudah pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Ditutup dengan Assalamualaikum dari Gama. Malam hari ini teman-teman religi islami meramani suasana malam hari Anda selepas Anda menunaikan ibadah salat maghrib, khususnya umat muslim yang ada di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Berikut kami hadirkan teman-teman pilihan saudara ya, selama kurang lebih 1 jam hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 19 atau pukul 7 malam nanti kami hadirkan Warta Berita Gematara Papua. Dan malam hari ini juga selain teman-teman pilihan, nanti akan kami selingi dengan informasi dalam segmen Cek Fakta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Agnes Monica menemani suasana malam hari Anda. Ada Teruskanlah Saudara ya, tempatnya rilis di tahun 2009. Kami hadirkan selanjutnya informasi dalam segmen Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, periksa kebenaran berita ataupun informasi bersama Cek Fakta RRI malam hari ini. Kami hadirkan informasi terkait dengan tautan untuk mendaftar seleksi pegawai tetap PLN 2026. Yang mana informasi ini merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Kami lansir dari portal berita Komdigi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, informasi mengenai adanya rekrutmen pegawai PT PLN Persero periode 2026. Unggahan itu disertai tautan untuk mengakses pendaftaran atau link ya. Sedangkan faktanya, saudara, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut mengarah ke sebuah laman yang meminta data seperti data pribadi ya, seperti nama lengkap dan nomor telegram. Laman resmi untuk rekrutmen pegawai PLN dapat diakses melalui rekrutmen.pln.co.id atau rekrutmen.pln.co.id. PLN melalui akun Instagram resminya juga @pln_id telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan berkedok rekrutmen pegawai PLN, di mana PLN juga menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya apapun dalam seluruh tahapan rekrutmen untuk pegawai PLN. Informasi ini, saudara ya, kalau sudah Anda baca, Anda bagikan, atau mungkin Anda baru saja melihatnya, di mana tautan untuk daftar seleksi pegawai tetap PLN 2026 merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Seperti biasa, saudaranya selalu menerapkan prinsip saring sebelum sharing beragam informasi yang Anda baca, lihat ataupun terima ya. Dan informasi ini, saudara ya, semoga bisa menjadi referensi dan juga sebagai bentuk klarifikasi atas informasi yang sudah Anda terima. Mungkin ada informasi ini yang Anda baca ataupun Anda terima ya, yang mana mungkin sudah Anda bagikan atau pernah dibagikan oleh sanak saudara Anda. Informasi ini merupakan informasi tidak benar ya, ataupun informasi hoax. Lebih bijak dalam menggunakan media sosial, dan pastikan ketika Anda ingin membagikan ataupun membaca beragam informasi, pastikan sumbernya dari sumber-sumber yang terpercaya. Salah satunya portal berita kami, saudara, rri.co.id. Anda bisa membaca beragam informasi aktual dan juga faktual.

Go Slow sudah mengirim menemani suasana malam hari Anda dengan malam yang dingin. Seperti apa suasana malam minggu Anda malam hari ini ya? Bu Fendigo sepertinya hangat ya malam hari ini. Sekaligus ditemani dengan Terry ya, tepatnya malam minggu. Kemana Anda saudara pendengar malam hari ini? Jangan kemana-mana ya. Maksa banget. Anda maksudnya masih ditemani lah hingga jam 12. Kalau Anda nongki sampai jam 9 ya. Kalau hari-hari masih menemani Anda sampai jam 12 malam. Jadi tetap di rumah aja ya. Malam minggunya ya memaksa. Untuk Anda yang mungkin memang masih ada pekerjaan di rumah ya, hari-hari setiap menemani Anda hingga nanti pukul 24 atau pukul 12 malam ya. Jadi puas Anda ditemani malam mingguannya, apalagi Anda yang juga mungkin masih sendiri atau mungkin lagi LDR-an ya. Selamat menikmati malam minggu Anda bersama Terry, tepatnya malam minggu.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya dua kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janira Amba. Self Love, karya Janira Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri.

kepercayaan diri. Menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri. Mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.

Para pendengar, pukul 18 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur ya. Setelah ditemani oleh Valdiansyah tadi yang juga mengcover lagu dari Endang Estaurina dengan Hujan Datang Lagi. Janganlah datang di malam ini ya. Masih ada yang mau malam mingguan. Kemudian juga tadi menyusul Tenang-tenang Mendayung. Kemudian kita ke mancanegara The Sun malam hari ini ya, dari Richard Sanderson menemani suasana malam hari Anda, nanti mengantarkan kita pada pukul 18 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam untuk Anda semua saudara pendengar yang baru bergabung melalui radio visual kami RRI Digital. Anda mendengarkan Bufundikul Sore sudah mengudara tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi.

2022 di Qatar telah melahirkan lebih dari seorang juara. Ia melahirkan seorang legenda dari gurun panas membeku hingga malam di Lusail yang tak pernah padam. Dan mari kita ikuti selengkapnya. Saudara, pada Desember 2022, dunia memasang mata ke Timur Tengah untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dan di tengah keraguan, ada satu tim besar yang datang tanpa status unggulan, yakni Argentina. Bayangkan saja, saudara, satu mimpi yang tertunda selama 16 tahun, 4 edisi Piala Dunia telah ia lalui. Rasa pahit final 2014 masih tersisa. Kini, di senja karirnya, ia memimpin skuad muda yang haus akan kemenangan. Tapi jalan mereka luar biasa terjal. Kisah legenda tak pernah mulus. Saat melawan Arab Saudi di laga pertama, kejutan terjadi. Argentina tumbang 1-2. Dunia tertawa, media mulai menulis. Messi gagal lagi, tua, lambat, dan habis. Tapi dengarkan baik-baik, legenda tidak mati oleh ejekan. Saat semua orang meragukan, justru disitulah ia memulai. Saudara, Messi bangkit, gol-gol beruntun tercipta. Meksiko, Polandia, Australia, Belanda, semuanya tersingkir satu persatu. Lalu, semifinal melawan Kroasia. Di usianya yang tak lagi muda, ia berlari seperti anak muda, menari di antara bek-bek yang 10 tahun lebih muda. Dan tibalah di ambang yang paling ditakuti, sekaligus diidamkan, final Piala Dunia. Tanggal 18 Desember 2022, Stadion Lusail memancarkan cahaya 89.000 pasang mata. Miliaran umat manusia di depan layar, satu nama yang tak lepas dari bibir semua orang, Lionel Messi. Namun di seberang sana berdiri seorang pemuda Prancis bernama Kylian Mbappe, sosok yang disebut-sebut sebagai pewaris tahta. Dan dua pertandingan itu, saudara, luar biasa gilanya. Argentina unggul 2-0 dan dunia berpikir ini sudah selesai. Tetapi kemudian bom waktu meledak, Mbappe mencetak 2 gol dalam 2 menit. Skor imbang 2-2, perpanjangan waktu, Messi kembali mencetak gol lagi. Tetapi Mbappe membalas lagi, hat-trick 3-3. Bayangkan, saudara pendengar, final Piala Dunia berubah menjadi duel dua abad. Seorang raja tua kurus yang melawan pangeran baru yang penuh dengan kecepatan. Lalu tibalah adu penalti, saat dimana nyali diuji bukan kaki yang diuji. Gonzalo Montiel maju ke titik putih. Lionel Messi berlutut, wajahnya basah bukan karena keringat, ia tak bisa berkata-kata. Dan rekan-rekannya berlari mendekap. Saudara, akhirnya trofi itu diangkat di usia 35 tahun. Setelah 1.234 laga profesional, setelah 8 Ballon d'Or, setelah tuduhan ia hanya jago di klub. Malam itu, di Lusail, semua keraguan gugur. Bukan karena Argentina paling unggul di atas kertas, tapi karena mimpi tak kenal statistik, karena legenda lahir dari luka yang tak pernah menyerah. Piala Dunia 2022 bukan hanya milik Argentina, ia milik setiap orang yang pernah gagal, lalu memilih berdiri lagi. Milik setiap orang tua yang masih berani bermimpi, dan milik setiap pemuda yang mengejar bintang meski jatuh 100 kali. Dan saat lampu stadion Lusail akhirnya padam, satu cahaya justru semakin terang. Bukan cahaya stadion, bukan lampu sorot, tetapi cahaya dari seorang lelaki kecil dari Rosario yang membuktikan legenda tak pernah pensiun. Ia hanya menuntaskan cerita. Salam olahraga. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Bu Pendigul Malam. Sudah mendengar. Sudah waktunya saya Indah Dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya, menemani Anda dalam program Bu Pendigul sore tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda malam hari ini. Tepat pukul 19 rekan Van Octavia menemani suasana malam hari Anda. Kami hadirkan sekaligus warta berita Gema Tanah Papua.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua edisi Sabtu 9 Mei 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Indah Dari. Pendengar dan pemirsa, kami awali berita pertama terkait dengan sistem pangan tangguh mewujudkan masyarakat Bovendigul daerah tertinggal menjadi daerah maju. Laporan disampaikan Johannes De Goden.
1: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama tim International Fund for Agricultural Development atau IFAD hadir di Kabupaten Bovendigul dalam rangka melakukan monitoring dan diskusi bersama masyarakat daerah terpencil, pemerintah daerah dan pemerintahan kampung terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat Bovendigul menjadi salah satu kabupaten tertinggal dari 30 kabupaten di Indonesia sehingga perlu ada intervensi khusus terhadap persoalan yang terjadi di Bovendigul dan paling utama yang segera dilakukan adalah sistem pangan di wilayah Bovendigul harus ditata dengan baik menuju masyarakat Bovendigul yang maju. Hal itu seperti yang disampaikan Direktur Penyerahasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ditjen PPDT Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Vince Desima Hasibuan.
2: Jadi kami datang Pak Bapak, sebetulnya kami mau mendengar gitu. Jadi kami tidak menyampaikan sosialisasi tapi kami mendengar sebetulnya di kampung-kampung kita ini butuh apa gitu ya. Tapi kita ini fokusnya ke sistem pangan. Gitu. Jadi ada beberapa komponen nanti kita bahas, tapi di komponen satu itu fokusnya peningkatan layanan dasar untuk difokuskan pada penguatan aspek kesehatan dan kesejahteraan melalui komunikasi perubahan dan perilaku.
1: Dalam pertemuan forum diskusi Kemendes PPDT tersebut, masyarakat melalui kepala kampung di wilayah Ogenetan Distrik Iniyandit menuturkan potensi yang ada di wilayah mereka yakni perkebunan karet, namun pembeli tidak ada. Selain itu sagu, namun dalam pengelolaan lanjutan mereka belum paham sehingga perlu adanya keseriusan pemerintah melihat kondisi kehidupan masyarakat di wilayah terpencil agar dapat lebih baik kondisi kehidupannya.
3: Itu di wilayah sini adalah potensinya adalah karet, tetapi tidak ada pembeli, tidak ada pengusaha pembeli yang jelas untuk datang mengambil kita punya hasil. Kita di sini masih berjalan secara tradisional, kita masih manual, kita masih hidup ramah.
1: Menyikapi berbagai usulan dan situasi di lapangan, pihak IFAD menekankan kepada pemerintah daerah serta pemerintah tingkat kampung agar dalam melaksanakan program ketahanan pangan perlu adanya pendampingan yang serius sehingga proses pemasaran masyarakat di daerah terpencil, pedalaman dan tertinggal di Bovendigul akan merasakan kebebasan dari belenggu kehidupan tertinggal mereka. Johannes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas kelas 2B Serui menggelar ikrar bersih dari HP ilegal, narkoba dan penipuan. Dari Serui disampaikan Cindy Faidiban.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Serui bergerak cepat menindaklanjuti instruksi strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktik penipuan di lingkungan pemasyarakatan. Kegiatan tersebut diawali dengan apel bersama, dilanjutkan pembacaan ikrar dan penandatanganan komitmen bersama, pemeriksaan kamar warga binaan serta tes urin bagi warga binaan dan petugas lapas yang berlangsung pada Jumat 8 Mei 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Seri Suranta Sinuraya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen seluruh jajaran pemasyarakatan dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan bersih dari berbagai pelanggaran.
5: Kegiatan hari ini kita laksanakan sesuai dengan perintah dari Bapak Dirjen Pemasyarakatan supaya lapas seluruh Indonesia, lapas rutan seluruh Indonesia itu bersih daripada handphone ilegal, narkoba dan penipuan. Kita akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan Permenkumham nomor 8 tahun 2004 tentang hukuman disiplin narapidana dan sesuai juga dengan Undang-Undang Pemasyarakatan nomor 22 tahun 2022.
4: Ia menegaskan setiap pegawai memiliki tanggung jawab moral dan kedinasan untuk menjaga nama baik institusi jika terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal maupun praktik penipuan, maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6: Kesimpulannya, supaya warga binaan tidak menggunakan narkoba lagi, begitu pula petugas yang ingin mencoba-coba dengan pencerahan tadi sudah membatalkan ingin mencobanya, supaya artinya kita dapat berpikir yang normal-normal. Itu sangat baik, supaya kita tidak memakai narkoba dan kita tidak menggunakan HP yang salah untuk menipu orang yang sering disebut lodes.
4: Ia berharap seluruh jajaran tetap meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan sehingga keamanan dan ketertiban di lapas kelas 2B Serui dapat terus terjaga. Cindy Fadiban melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Skorwil Nusantara 1 Jayapura. Kita ke RRI Biak, sebanyak 32 peserta pelatihan LLKUKM Biak Kejuruan Teknologi Informasi mengikuti sosialisasi akun siap kerja. Ririn Arini melaporkan dari Biak.
7: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor melaksanakan sosialisasi akun siap kerja bagi peserta pelatihan program vokasi tahun 2026 batch pertama LLK UKM Biak Numfor. Kegiatan berlangsung di ruang komputer kantor LLK Jumat 8 Mei 2026. Kepala Bidang Penyediaan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja di Snaker Biak Numfor, Olivia Weridi TST menjelaskan, sosialisasi ini diikuti oleh 32 peserta dari Kejuruan Teknologi Informasi. Ia menambahkan pembekalan ini dilakukan sebagai persiapan menjelang pelaksanaan job fair yang direncanakan digelar sekitar bulan Juli mendatang.
8: Kedepan kami berharap lulusan dari LLK UKM ini dapat memperoleh informasi lowongan pekerjaan yang ada di job portal kami, Kementerian Tenaga Kerja, sehingga pada saat job fair yang akan kami laksanakan sekitar bulan Juli, para pesertanya sudah memperoleh pandangan tersendiri mengenai pekerjaan apa yang akan diambil.
7: Sementara itu, Instruktur Kejuruan IT LLK UKM Biak, Rudolf Mirino, menyambut positif kegiatan ini. Menurutnya, materi ini sangat berkaitan langsung dengan masa depan para peserta. Dengan adanya sosialisasi ini, para peserta diajarkan cara praktis memanfaatkan teknologi untuk melamar kerja sesuai bidang dan keinginan mereka.
9: Dengan sosialisasi di hari ini, berhubungan dengan akun dari Karihab untuk penempatan kerja. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali, karena adik-adik ini setelah mengikuti pelatihan kurang lebih hampir 31 hari kerja dengan menempuh waktu belajar sebanyak 240 jam pelajaran, dan ini berkaitan dengan masa depan adik-adik, yang mana nanti setelah selesai mengikuti pelatihan di LLK UKM Biak, mereka harus mencari pekerjaan. Jadi kami sangat bersyukur sekali lewat sosialisasi dari bidang penempatan kerja untuk bisa mempraktikkan langsung bagaimana menggunakan akun siap kerja, dalam hal ini Karihab, untuk adik-adik peserta ini bisa melamar pekerjaan sesuai dengan pekerjaan yang mereka inginkan.
7: Pihak Dinas Tenaga Kerja berharap melalui sosialisasi ini peserta sudah memiliki gambaran dan mempersiapkan diri sebaik mungkin sehingga saat pameran kerja dilaksanakan, lowongan yang disediakan perusahaan bisa langsung digapai. Ririn Arini melaporkan.
0: Saudara, mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan proaktif membangun koordinasi dengan berbagai pihak. Dari Wamena disampaikan langsung Roni Hisage selengkapnya.
10: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Pegunungan Alpius Sigi Balong SHMSI mengatakan, guna mewujudkan tema besar tersebut yaitu pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, pihaknya akan proaktif membangun koordinasi dengan berbagai pihak untuk bisa menggali berbagai potensi ekonomi lokal yang ada di Papua Pegunungan. yang mengatakan moto untuk menggali potensi lokal tersebut adalah koperasi maju, UMKM bertumbuh, Papua Pegunungan sejahtera. Untuk mewujudkan moto tersebut, Alpius Sigibalong juga melakukan pembenahan tata kelola dan peningkatan SDM baik di Dinas Koperasi dan UKM maupun kepada pelaku UMKM serta koperasi Merah Putih di Papua Pegunungan.
11: Pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Dan saya pastikan bahwa saya dengan teman-teman, kami terus akan berada bagaimana kita duduk, melihat, mengevaluasi, memandang potensi-potensi yang ada di daerah dan negeri ini. Karena itu, untuk menuju ke sana, moto kami adalah koperasi maju, UMKM bertumbuh, Papua Pegunungan sejahtera. Itu adalah moto kami, Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian untuk menuju ke sana kami ada 8 potensi yang kami harus kejar hari ini. Bagaimana cara supaya daerah ini terus maju berkembang? Karena itu di dalam ini harus siapkan dulu sepuan anak buahnya. Start. Ya. Itu yang orang bilang tata kelola di dinas itu menjadi baik. Karena itu anak-anak yang mereka akan bantu saya.
10: Alpius Sigibalong lebih jauh mengatakan upaya lain yang harus dilakukan adalah memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UKM maupun koperasi di Papua Pegunungan, di mana hal itu merupakan kewajiban pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
0: Dari Nabire, saudara, Persipura Jayapura menghadapi laga krusial playoff promosi melawan Adiaksa FC. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan 3 titik nonton bareng di Nabire guna menyatukan dukungan masyarakat bagi Mutiara Hitam. Laporan disampaikan Nur Febriana selengkapnya.
12: Menyambut laga penentuan yang berlangsung Jumat 8 Mei 2026, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan 3 lokasi nonton bareng nobar gratis bagi masyarakat. Pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC ini menjadi momen penting yang dinantikan seluruh pecinta sepak bola Papua. 3 titik nobar yang disiapkan meliputi halaman kantor Gubernur Papua Tengah, kawasan Jalan Merdeka atau depan kantor Samsat dengan fasilitas videotron, serta Pantai Maf Nabire yang menjadi alternatif bagi masyarakat menikmati pertandingan bersama keluarga. Tampak hadir Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah, Bupati Nabire, bersama jajaran pejabat daerah lainnya yang turut membaur dengan masyarakat menyaksikan jalannya pertandingan. Sekretaris Persipura Mania Nabire, Jeko Bogau, menyampaikan antusiasme masyarakat serta harapan supporter terhadap jalannya pertandingan hari ini.
13: Terima kasih untuk nobar sore hari ini untuk yang dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah. Luar biasa, masyarakat sangat antusias dengan nobar yang dilakukan oleh Pemprov Papua Tengah. Mereka menyaksikan pertandingan di babak pertama dengan baik. Sekalipun Persipura saat ini sedang ketinggalan 1-0, kami harapkan dan semua masyarakat yang ada hadir pada sore hari ini mengharapkan bahwa di babak kedua ada perubahan dan mungkin bisa mengejar ketertinggalan mereka agar pertandingan sore hari ini bisa dimaksimalkan dengan baik oleh tim Persipura Jayapura. Saat ini Persipura diunggulkan karena main di kandang sendiri. Itulah harapan kami seluruh Nabire Papua Tengah. Karena main di kandang sendiri, kami harapkan supaya Persipura Jayapura bisa mengimbangi pertandingan sore hari ini dan bisa lolos ke Liga 1. Itu harapan semua warga yang hadir menyaksikan pertandingan di sore hari ini.
12: Adiaksa FC berhasil mencuri keunggulan atas Persipura di babak pertama playoff Championship Liga 2 2025-2026. Untuk sementara, hasil pertandingan Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC berkedudukan 0-1 setelah gol Adilson Siva berhasil menjebol gawang Persipura. Meski tertinggal 0-1, Persipura Mania tetap antusias memberikan dukungan kepada tim kebanggaan mereka, berharap Mutiara Hitam mampu bangkit di babak kedua. Seorang penggemar Persipura, Michael Danomira, juga menyampaikan apresiasi serta harapannya bagi tim kebanggaan Papua dalam laga penentuan ini.
14: Pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah karena sudah memberikan ruang kesempatan kepada masyarakat yang ada di Nabire, khususnya Persipura Mania, untuk menonton secara langsung pertandingan Persipura pada sore hari ini untuk melangkah ke kasta sepak bola tertinggi Liga Indonesia 1, Liga 1. Jadi terima kasih sekali buat pemerintah provinsi yang sudah menyiapkan ruang tempat untuk semua masyarakat Nabire, terlebih khusus Persipura Mania yang ada di Nabire. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah.
12: Antusiasme masyarakat di 3 titik nobar menunjukkan besarnya dukungan bagi Persipura. Pemerintah juga memastikan kegiatan berlangsung aman dan nyaman hingga pertandingan usai. Laga ini menjadi penentu langkah Persipura menuju kompetisi tertinggi musim 2026-2027. Harapan besar pun disematkan oleh seluruh masyarakat Papua Tengah agar Mutiara Hitam kembali bersinar di pentas sepak bola Indonesia. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Dan informasi tadi pendengar dan juga pemirsa sekaligus mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Indah Dari mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

Ya, berdengar bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Dan sudah ada ikuti tadi ya, tentu masih bersama kami Warta Berita Gema Papua. Saat ini sudah pukul 19:23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beraktivitas yang di malam minggu kali ini masih disibukkan begitu ya dengan aktivitasnya ataupun menikmati kebersamaannya, menikmati malam minggunya dengan keluarga atau dengan rekan-rekan Anda. Kami hadirkan dulu pendengar lagu-lagu rohani Kristiani menemani Anda hingga pukul 20 malam nanti. Kami akan hadirkan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Di 41 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu ya. Biasanya malam minggu identik dengan suasana yang santai, jalanan yang lebih ramai, dan banyak orang menikmati akhir pekan dengan orang-orang terdekat. Namun berdengar untuk Anda di malam hari ini yang masih bekerja, tetap semangat ya, karena dibalik ramainya malam minggu, tentu ada orang-orang hebat yang tetap menjalankan tugasnya. Nah, barangkali jika Anda mulai lelah, Anda bisa coba berdiri sejenak, lakukan perenggangan ringan pada bahu dan leher ya, karena cara sederhana tersebut bisa membantu tubuh untuk terasa lebih rileks. Untuk menemani malam minggu Anda, masih kami hadirkan dulu lagu-lagu rohani Kristiani. Hingga pukul 20 malam nanti kami akan hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah Nusantara.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung.

sukacita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar kami, cukupkan dulu lagu-lagu Rohani Kristiani ya. Saat ini sudah pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, dan di malam minggu kali ini kita nikmati dulu suasana hangat bersama dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Lagu yang bukan hanya enak untuk didengar pendengar ya, tetapi juga menyimpan cerita dan budaya dari berbagai penjuru Indonesia.

0: Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bocek termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bocek memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bocek biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk
1: kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Ini ada yang masih disibukkan begitu ya dengan berbagai aktivitasnya. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan bagi yang menikmati waktu bersantainya dengan keluarga di rumah ya, kami sapa juga selamat malam untuk Anda. Pendengar, Indonesia mempunyai kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk juga melalui lagu-lagu daerahnya dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah juga tentu memiliki ciri khas musik yang berbeda, ada yang lembut, ceria, hingga lagu-lagunya yang penuh dengan semangat. Pendengar, sesekali mendengarkan lagu daerah ya, ternyata ini juga bisa membantu untuk melepas penat ya, karena musik tradisional memiliki irama yang cenderung menenangkan. Setelah ini kita akan kembali menikmati alunan musik daerah Nusantara yang penuh dengan warna.

Tahukah Anda, memberi belis atau mas kawin berupa gading gajah adalah hal lumrah di kalangan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Pemberian belis menjadi istimewa dan terlihat elit lantaran harganya mahal karena belis berupa gading gajah ini amat jarang ditemukan di NTT. Meski tergolong mahal, tetapi mereka beranggapan hal ini mampu melejitkan pamor dan status sosial di mata warga.

0: nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

0: Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia.

daerah terkadang membawa kita ya pada kenangan masa kecil, suasana kampung halaman ataupun juga kebersamaan dengan keluarga. Mungkin di malam hari ini ada yang mendengarkan lagu daerah sambil santai di rumah atau juga bahkan jauh ya dari daerah asalnya. Barangkali yang saat ini lagi merantau di Bovendigul ya, semangat selalu untuk Anda. Dan tentu kami masih temani Anda malam hari ini dengan lagu-lagu dari berbagai daerah Nusantara hingga nantinya di pukul 21 pendengar. Kami nanti akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita bersama Pro 3.

0: Sudahkah Anda tahu, kerbau belang atau yang disebut tedong bonga adalah kerbau yang bagi masyarakat Toraja melambangkan kesejahteraan sekaligus menandakan tingkat kekayaan dan status sosial pemiliknya di mata masyarakat dan menjadi bagian yang penting dalam upacara Rambu Solo, yakni ritual secara pemakaman yang mengakar di masyarakat Toraja. Sehingga kerbau belang di tanah Toraja mempunyai harga yang mahal. Tak seperti kerbau pada umumnya yang berwarna hitam, tedong bonga memiliki ciri fisik khas. Warnanya justru menyerupai sapi dengan warna kulit yang belang. Uniknya, tedong bonga atau kerbau belang hanya bisa hidup di daerah Toraja.
1: Hei Mina, kenapa kamu buang sampah sembarangan?
2: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
1: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil buang di tempat sampah.
2: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
1: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

Bagi pendengar kami cukupkan lagu-lagu daerah Nusantara. Saat ini sudah pukul 20:59 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti warta berita. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan. Menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu, tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari dinas kesehatan kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki. Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
5: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
5: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina. Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
6: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
7: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
6: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL. Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL, katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik dan lain-lain. Ini satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama-sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti DPP dari kita juga sebagian.
8: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi.

0: diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas porter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Ya, Ayan.
0: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH, senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. dari Asrama Haji Dungu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap satu jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Siapa di ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta, di mana sama langsung partai kita dalam Sleman menghadapi Garuda Yaksa dalam laga final dari dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa dikatakan kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama. Karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup, di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.600 itu terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion, dan diisi tentunya oleh supporter dari rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion, karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
4: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 40

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Tahukah Anda, di balik meganya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa. Lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id. So, for the world champion.

0: Bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigo. Saat ini sudah pukul 21 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu drama radio kali ini dengan judul Aku Juga Capek bersama dengan RRI Nabire.
1: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada car Sabtu besok.
2: Aku?
1: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya, kita kan setim juga kan.
2: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba atau emang harus aku ya?
3: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih.
4: Dan, kamu kok ditelepon cuma baterai sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
5: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarin ya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
2: Astaga, apa ini?
6: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
6: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan
6: kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya, kamu bantu mama.

0: Ner, apa-apa nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
0: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
2: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
2: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?

0: Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
1: Iya, tapi Nara capek, Ma.
0: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
1: Nara juga orang, Ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan job desk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia. Sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabirek dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar, editing mixing Abjan Adam, pemeran Nar diperankan oleh Dwi Masani, Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan, Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani, Mama diperankan oleh Mega Febriani, Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar, narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.
3: Kalau tadi sudah Anda ikuti, sudah Anda dengarkan ya drama radio, saat ini kami akan hadirkan dulu pendengar lagu-lagu pilihan menemani Anda hingga jelang nanti pada pukul 22. Seperti biasa akan hadir acara Ruang Rindu, dan di pukul 23 nanti juga akan kami lanjutkan ya dengan acara musik keperaduan.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an. Lagu tahun 80-an.
2: Jangan bermimpi.
0: Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi. Coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik. Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digo.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Bovendigo. Dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di acara Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Semoga di malam minggu kali ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat. Pendengar yang ingin bergabung ya malam hari ini, Anda bisa kirim salam ataupun juga request lagu-lagu nostalgia. Silakan bisa menghubungi kami di 0811-4954-333 ataupun juga di 0811-4988-666. Bisa juga mengirimkan pesan singkat Anda ya, atau melalui via WhatsApp di 0811-4988-222. Saya sapa dulu satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa?
1: Halo,
0: di mana?
1: Selamat malam Kak, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Andi Kak, Andi,
0: iya,
1: Andi.
0: Andi, apa kabar
1: Kak
0: Andi?
1: Siapa nih Kak, siapa?
0: Ana Andi.
1: Oh Kak Ana, apa kabar Kak Ana, sehat?
0: Sehat.
1: Iya, ya, yang penting sehat Kak Ana.
0: Ya. Oke, lagunya apa nih?
1: Saya mau request lagunya, saya minta lagunya Kehilangan. Dari Firman, dari Firman.
0: Oke. Salamnya
1: salam
0: buat
1: ya.
0: Siapa?
1: Salamnya buat Dika. Panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Semoga kamu selalu baik-baik saja. Dika, kakak sayang sama kamu Dika. Tapi kakak mohon profilmu itu ganti Dika. Ganti profilmu itu, jangan dibikin itu, semua orang tahu. Tolong, kakak sayang sama kamu, bukan benci. Tolong kasih profil Dika. Kamu sudah 3 hari tidak bisa dihubungi Dika. Ada apa denganmu? Tolong Dika ya. Jadilah dirimu sendiri, jangan menjadi diri orang lain Dika. Tolong. Terus buatnya putra tengah sahabatku, buat Bang Rimba, Bang Irwan, Bunda Farida, buat Pak Nasrun, buat Bunda Ustazah, buat Bang Fauzi, buat Kak Ana, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, amin.
1: Ya. Ada lagunya Kak Ana?
0: Lagunya ada, nanti dihadirkan ya.
1: Ya ya ya, tolong Dika ganti profilmu itu Dika. Itu profil kamu bilang kamu kasih tipu-tipu orang.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Andi yang sudah bergabung. Nanti dihadirkan lagunya Andi ya. Kemudian menyapa kembali satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dari Purnamasari, Sani.
0: Purnamasari. Oke, apa kabar Purnamasari?
2: Iya. Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Ah, syukurlah kalau begitu. Lagunya dulu Purnamasari, mau request apa?
2: Pertama mau request lagunya Santainya Kupunya Saya, boleh?
0: Siapa lagunya?
2: Santainya Kupunya Saya, Geisha.
0: Geisha?
2: Iya.
0: Oke, Geisha.
2: Santainya Kupunya Saya, ada ya?
0: Iya, kayaknya kalau Geisha di Ruang Rindu nggak bisa dihadirkan, atau
2: iya,
0: nanti di keperaduan aja?
2: Iya, lagu ini dijaga aja lagunya, jangan bisa kena dari jadi dorong.
0: Oh, oke deh. Salam ya, salam dulu silakan.
2: Bersalam ada Ibu Wan itu, terus ada itu tadi ada Pak Widi, ada Pak Beni itu juga. Terus ada Abang Andi di belakang sana yang baru lewat. Kalau cari ibu bisa cari di rumahnya. Bersalam ya, jadi kata terkecuali ya. Bersalam, terima kasih selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga sudah bergabung malam ini. Kemudian menyapa satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu RRI Boven Pro 1.
0: Iya, baik, dengan siapa di mana ini?
3: Ini dengan Lanius nih.
0: Lanius nih?
3: Nah, ya di Subah Sambas Kalimantan Barat.
0: Oh, di Sambas juga ini ya.
3: Iya, biasa itu ya? Ada teman kita. Iya, udah hampir 5 kali gabung sih. Oh, dengan okay. dengan itu tadi ada kita juga gabung di Prodangdut juga ada.
0: Oh, siap.
3: Terus, Ruang Rindu kemarin dengan Mbak Lisa, terus dengan Mbak Indah begitu. Terus ini siapa namanya nih?
0: Dengan Ana nih.
3: Siapa?
0: Ana.
3: Oh, Ana. Mantap tuh namanya tuh.
0: Mantap sih nama.
3: Mm-mm. Di tengah gimana cuaca?
0: Iya.
3: Cuaca sana gimana cuaca sana?
0: Cuacanya kebetulan belum keluar ya dari studio, jadi kayaknya sih enggak, kayaknya aman-aman aja sini. Karena tadi juga banyak banget pas berangkat ke kantor bertaburan bintang malam hari ini. Sepertinya cerah di luar.
3: Oh begitu ya lah, siap. Oke, kita langsung ke lagu aja ya.
0: Silahkan lagunya apa
3: soalnya ini? Ini berapa jam sih kalau acara Ruang Rindu nih? 2 jam atau 1 jam? Oh, enggak 2 jam kah?
0: Enggak.
3: Oh,
0: langsung begitu. Aja lagunya dulu ya.
3: Lagunya ini dari miliknya Lia Natalia, Terlanjur Melangkah.
0: Oke.
3: Okay. Nah, Lia Natalia ya.
0: Ya. Oke, okay, salam dulu.
3: Lagu lawas.
0: Iya.
3: Salamnya kita rangkul aja lah, sanggupak aja. Salam buat yang teman-teman yang sudah gabung aja di pesan singkat di WhatsApp semuanya, yang sudah gabung yang belum tersapa semua ya. Yuk. Iya. Terima kasih Mbak Sasalu. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih kembali Layusni. Wah, di Sambas ya. Salam kenal ya untuk Layusni. Dan itu tadi ada beberapa penelpon untuk yang ingin bergabung, silahkan. Kami nantikan partisipasi Anda. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat, sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Dua lagu yang sudah hadir request tadi ya, sudah kami hadirkan. Dan buat Bang Lenius ya, di Sampes lagunya belum dihadirkan ya, antri dulu ya Bang ya. Saya sapa juga ada satu penelpon yang sudah bergabung di Ruang Rindu kali ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Ana.
0: Iya, Bang Luhut, apa kabar Bang? Sehat ya?
1: Tuhan, kabar baik, kabar sehat.
0: Oke deh. Request apa malam ini?
1: Ini, dari Nia Daniati.
0: Judulnya apa?
1: Cintamu, Cinta Apa.
0: Cintamu, Cinta Apa. Oke, salam-salam dulu silakan.
1: Salamnya buat Mbak Ana, selamat tidur sampai tuntas dan selamat bermalam minggu. Mm-hmm. Terus ada juga Bang Minta Pratama, Bang Putra Tengah, Bang Dei, Putra Boven, mm-hmm. Putra Jaya, ada juga Bang Rimba Belukar, mm-hmm. Bang Nuti, Pak Rit, Bu Tri, ada juga Bunda Ima, Ibu Farida, Ibu Ijat, Ibu Nusobo, mm-hmm. ada juga Bapak Nama Tari, ada juga Pak Prabu di Batam, dan juga di Ahmad Irwan, mm-hmm. dan buat semua-semuanya saja lah. Ya,
0: okay. Ada juga lagunya. Lagunya ada, nanti dihadirkan ya Bang ya.
1: Oke, okay, buat anak, selamat bertugas sampai tuntas, dan selamat bermalam minggu.
0: Oke. Okay. Okay,
1: selamat malam memberitu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oh iya. Terima kasih Bang Luhut ya, Nia dan Niatinya nanti dihadirkan Bang ya, setelah lagu dari Lia Natalia nanti. Kemudian satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu, ketemu rindu ketemu rindu.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ruang Rindu, Ruang Rindu. Sama Mbak Ana ya.
0: Oh iya, betul. Betul sekali ya, berada di Jawa Barat, Pak Fauzi.
3: Ketebak juga.
0: Ketebak lah ya. Sehat Pak ya.
3: Justru ini agak sedikit kurang sehat.
0: Kayaknya memang
3: malam,
0: lagi
3: sudah malam tuh begadang terus, aduh.
0: Aduh, nonton bola pasti.
3: Bukan nonton bola, ini ada pekerjaan.
0: Oh, ada pekerjaan.
3: Pekerjaan
0: ya?
3: Rumah,
0: ada
3: PR yang seharusnya. Wah, pokoknya kalau saya orang tekel. Wah, tidak bisa. Misal, kemarin waktu setemunya 3 hari harus selesai.
0: Waduh.
3: Gitu, akhirnya begini. Gitu aja.
0: Kejar target.
3: Itu orangnya seperti itu, sama tidak pernah mengenal pekerjaan.
0: Bagus kalau begitu ya, tapi tetap harus menjaga kesehatan ya.
3: Iya, justru itu kesehatan kurang terjaga itu akhirnya batuk.
0: Tapi kayaknya itu memang lagi cuaca, karena kayaknya bukan hanya di sana aja, di sini juga banyak yang agak kurang sehat gitu ya.
3: Iya, soalnya 4 hari nggak ada hujan. Kalau juga hujan air mata mah ada kemarin.
0: Aduh, oke deh Pak Fauzi, lagunya dulu, request apa ini?
3: Coba kita renungkan.
0: Oh, oke, dari Ebit ya.
3: Iya, itu karena merenungkan saja gitu kan.
0: Iya, kita renungkan saja.
3: Iya, renungkan aja. Bagaimana Ahmad Irwan Fauzi ini orangnya teh ganteng tidak?
0: Aduh.
3: Jadi tidak sejati itu kan. Ada pisang, ada sagu kan. Ada bawang, tanggung nabati. Jangan bimbang jandra, Ahmad Irwan sudah sejati kan.
0: Oke deh, salam-salam dulu Pak, silakan.
3: Barusan ya, Bang Luhut berhenti ya.
0: Mm-mm.
3: Ya, Bang Luhut permainkan bola umpan kepada Pak Ramadan, pendek saja Pak Ramadan kepada Bang Asus. Bang Asus di sana menunggu ada diambil oleh Mas Prabu dari Batam, Mama. Pandi. Dia jadi ingin ketawa ya. Pandi yang dari... Pandi itu dari Jambi ya, kemudian juga Pak Freddy, kapten kesebelasan Ruang Rindu di Merauke, kemudian diumpan langsung kepada Pak Nasrun. Pak Nasrun kurang begitu cermat meringol, direbut oleh Pak Bintang Pratama. Pak Bintang Pratama sodor saja langsung kepada Pak Leman, Pak Leman terjatuh.
0: Oke, dengerin siaran
3: lagi
0: boleh
3: ya.
0: Ini ya.
3: Kemudian ada Tio Sobat Ibu Farida yang ada di Palu-Palu ya, di Palu ya. Daerah dengan Pak Bintang Pratama, ada Pak Nasru juga sama orang Palu. Kemudian ada juga Pak Ayu yang ada di Maluku, Maluku. Di, lalu juga buat Ibu Ali, Bang Marcel, sama Bawan, Ibu Wanusus, ya, Ibu Wanusus ya, saya lupa juga buat semuanya aja, Mbak Ayah, pokoknya salam sehat dan persahabatan, dukung lah kata Ibu Perancis, ya.
0: Seperti mendengarkan siaran langsung sepak bola nih, karena ada pesta bola 2026 nanti ini ya.
3: Ya kan sekarang harus konsentrasi pada dunia jagoan saya dalam Perancis.
0: Oke.
3: Kesebelasan favorit adalah Kamerun.
0: Waduh. Oke, okay, jangan lupa dukung.
3: Kalau Kamerun gue serius teh, kalau menggugurkan dalam suku bilang sampai dua, goyang gue joget gitu ke Kamerun.
0: Oke, okay, baik. Pak Fauzi, terima kasih sudah bergabung malam ya, hari ini Pak ya. Nanti lagunya di ya. Boleh silakan.
3: Aduh, bersin dulu.
0: Alhamdulillah.
3: Jadi harus kontennya ya. Barat sebuah manggu itu kan tembakau di Samarinda. Aku sabar untuk menunggu sampai kau menjadi janda.
0: Aduh.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Fauzi, sehat selalu untuk Anda yang lagi sakit juga, semoga segera lekas pulih ya dari sakitnya, kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami menyapa kembali satu penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
4: Halo juga, selamat malam.
0: Malam Pak Nasrun, apa kabar Pak?
4: Yo, sama-sama, kita baik-baik selalu.
0: Baik-baik selalu, syukurlah kalau begitu. Lagunya apa nih Pak Nasrun? Ruang Rindu.
4: Ruang tadi ya. Jadi reporter bola lagi.
0: Iya benar, reporter bola dia nih. Lagunya dulu apa?
4: Oke deh. Lagunya ketika diteringat selalu.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
4: Salam pertama Mbak Adinya Sabu Subar. Ada Irwan Tarya Nampingnya, terus ada Braima, Tengah, Menggai. Berarti ada Banyaka juga ya, Bu Marcel. Ada Ibu Tri, ada Penelit Indah juga di Bogor, ada Sudeng. Semuanya lah sahabat kocok, sahabat makam. Terima kasih kembali.
0: Selamat malam juga buat Pak Nasrun ya. Itu tadi ada beberapa penelpon. Sudah pukul 22:31 waktu Indonesia Timur. Dan kami masih nantikan pendengar partisipasi Anda malam hari ini, tentunya masih di acara Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Yang lagi menikmati yang lagi menikmati malam minggunya di malam hari ini ya, selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda. Dan yang saat ini juga sudah beristirahat malam, selamat beristirahat malam. Kita dengarkan dulu Liana Tadiah, Terlanjur Melangkah. Lagu ini dirilis ya di tahun 1996.

0: Apache, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu.
1: Pace, woi, Pace.
2: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan sapu suara yang bagus ini, Kak?
1: Aduh, Pace sayang, Mace Suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
2: Kas tinggal, ini sapu rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sapu rumah nih, Kak?
1: Iya, kok selupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia, toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih robo pintu tuh.
2: Ah, Mace, jangan begitu ya.
3: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Sudah di pukul 22 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami sapa satu penelpon. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bergabung juga nih Pak Freddy ya. Menit-menit
1: dari awal, dari awal tapi apa ya, ramai sekali.
0: Oke, baik.
1: Jalurnya padat. Nah, lagi pula apa tadi itu ada yang bersayang-sayang lewat ruang publik jadi aduh itu lupa kali ya, masa di udara bersayang-sayang luar biasa
0: tanya
1: iya cuma kan dipakai ruang publik gitu jadi aduh
0: ya nggak apa sekali.
1: Ya, itu perlu bahas ya. Udah kita tidak usah bahas.
0: Saya mau request lagu saja. Silakan.
1: Iya, kalau tidak keburu berarti nanti saya dengarnya di keperaduan ya. Okay, nah, kan masih ada antrian lagu apa? Sudah
0: masih
1: potong.
0: Ada dua.
1: Iya, nggak apa-apa nanti saya dengarnya di apa?
0: Keperaduan.
1: Saya minta dari. Lagu dari Gloria Estefan.
0: Berarti lagu manca nih?
1: Iya.
0: Oke, judulnya apa nih Pak?
1: Can't Stay Away From You.
0: Can't Stay Away From You.
1: Ya, can't Stay Away From You.
0: Oke deh, salam Gloria dulu.
1: Oke, salamnya ya Bapak Tia di Boven ya. Mm-mm. Juga ada Bule Lastri. Juga ada Bu Guru Kandam, Bu Guru Ngecerai dan semua pendengar setia yang ada di Boven Digul ya. Ibu Wigati di Wonosobo, ada Bang Le di Kalimantan Utara. Mm-mm. Dan juga ada wasit sepak bola yang pandai berpantun ya, Bang Ahmad Irwan ya. Itu kalau pantun biasa pantunnya pantun cinta-cinta terus itu.
0: Mm-mm,
1: itu soalnya sudah masih puber, soalnya puber ketiga kali.
0: Lanjut.
1: Oke, ada Bang Bintang Pratama, Ibu Farida, Bang Nasrun, Mbak Wika ya, Mbak Mbak Dika, juga ada siapa lagi ya? Oh iya, Bang Ramadan, Bang Luhut, dan untuk semuanya saja waktu tidak panjang lagi ya, Mbak Ana. Untuk semuanya saja pendengar setia Boven Digul, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Ana tetap sehat, pulangnya hati-hati, doa terbaik untuk Mbak Ana bersama keluarga.
0: Baik.
1: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Freddy. Sehat selalu juga bersama dengan keluarga di Merauke ya. Dan kami hadirkan dulu lagu Ebit Kiyadi dengan Untuk Kita Rendungkan, disusul lagunya dari Teti Kadi, Teringat Selalu.

Ya, berdengar pukul 22 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, kita sudah sampai di penghujung acara Ruang Rindu. Untuk edisi malam hari ini, terima kasih yang sudah bergabung bersama kami, dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang di-request tidak dapat kami hadirkan. Menutup jumpa di Ruang Rindu ada lagunya dari Gloria Estefan ya. Dan kita jelang sesaat lagi akan hadir acara musik keperanduan. Selamat malam dan selamat mendengarkan lagu berikut.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: bareng sama saya Ana ya, mendengar kalau tadi saya temani Anda di Ruang Rindu. Nah, kali ini Dira di ruang dengar Anda, yaitu musik keperanduan. Selamat malam, selamat beristirahat malam untuk yang saat ini sudah beristirahat malam begitu ya, ataupun yang masih bersama kami. Anda bisa bergabung malam hari ini via telepon di 0811 4954333 atau di 0811 4988666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp di 0811 4988222. Sapa satu penelpon dulu yang sudah menunggu dari tadi ya. Halo, selamat malam. Musik keperaduan dengan siapa, di mana?
1: Assalamualaikum, selamat malam musik keperaduan.
0: Waalaikumsalam, Bung Putra, apa kabar Bung?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik ya Bung ya, cuacanya gimana di sana Bung?
1: Sementara gerimis.
0: Oh, sementara di sana gerimis ya Bung ya. Oke deh. Lagu
1: dengan Mbak siapa, Mbak Ana?
0: Dengan Ana, iya betul.
1: Apa kabar, Bang?
0: Sehat, Bung. Ini tumben Bung Putra baru gabung ini ya.
1: Tidak sakit-sakit hati.
0: Tidak tuh.
1: Bagaimana kabar cuaca?
0: Cuacanya cerah. Kalau tadi sempat berbintang-bintang juga ya.
1: Apa?
0: Tadi sempat bintang-bintang gemerlapan di luar sana. Cuaca cerah malam ini.
1: Sekarang bagus cuaca.
0: Gimana?
1: Sekarang bagus cuaca.
0: Bung, lagunya dulu requestnya apa nih Bung?
1: Lagunya apa? Kenangan November.
0: Kenangan November, siap.
1: Segala sesuatu yang dilewati tidak akan kembali, jadi kenangan November.
0: Aduh, walaupun udah bulan Mei ini ya.
1: Ya, cuma kita ingat kalau segala sesuatu yang sudah lewati tidak akan kembali.
0: Betul. Oke, salam-salam dulu Bung Putra.
1: Ya, salam buat semua yang sudah lewati ruang ini. Kalau di musik keperaduan, Putra buka pintu, Putra persilakan. Kalau ada mau ada yang bergabung, malam nanti.
0: Iya.
1: Selamat malam dulu buat semua.
0: Baik.
1: Jatuh sesuai.
0: Siap.
1: Lagu yang saya kirim buat semua yang lagi monitor jalur Nusantara pasti.
0: Okay.
1: Teman-teman yang di sana lagi monitor juga. Selamat malam. Kembali buat
0: baik, terima kasih Bung Putra. Kenangan Novembernya nanti dihadirkan ya Bung. Kemudian menyapa juga satu penelpon yang sudah menunggu. Halo, selamat malam musik keperaduan. Dengan siapa di mana ini? Halo. Sayang sekali sudah terputus ya. Bagi Anda yang baru saja menelpon bisa dicoba kembali. Dan kita dengarkan dulu pendengar Black Brothers, Kenangan November.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Ya, pendengar Prosotera Radio Bovendigo, barangkali Anda sudah rebahan begitu ya, cukup lama, namun mata tetap belum mau terpejam. Nah, susah tidur di malam hari memang seringkali dialami oleh banyak orang, apalagi setelah aktivitas yang padat ataupun terlalu lama bermain ponsel sebelum tidur. Ada beberapa tips ringan pendengar bisa dicoba ya, supaya tubuh lebih rileks menjelang istirahat, yang kami rangkum, kami lansir dari berbagai sumber. Yang pertama, dengan mengurangi cahaya terang dari layar handphone sekitar 30 menit ya sebelum tidur. Kemudian Anda bisa mengatur suasana kamar senyaman mungkin, dan bisa dengan mematikan lampu utama ya, ataupun mendengarkan musik yang tenang. Yang tidak kalah penting yaitu menghindari terlalu banyak kopi atau minuman yang berkafein di malam hari. Kadang tubuh memang sebenarnya lelah, tetapi pikiran masih terus bekerja. Jadi coba tarik nafas perlahan, tenangkan diri, biarkan tubuh beristirahat dengan nyaman. Dan semoga malam hari ini pendengar bisa mendapatkan tidur yang nyenyak ya, bangun esok hari dengan tubuh yang lebih segar tentunya. Kami juga sapa dulu, ada dua penelpon ya. Satu penelpon dulu, halo selamat malam. Musik Keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam, Musik Keperaduan, Mbak Ana.
0: Selamat malam kakak, apa kabar?
1: Kabar baik, adik.
0: Kabar baik hari ini. Oke, kakak requestnya lagu apa nih kak?
1: Karena ada siapkan lagu tadi nih.
0: Ada lagunya dari Ratih Purwasi, Antara Benci dan Rindu, kemudian The Mercy, Kisah Seorang Pramuria, ada Panbers, Terlambat Sudah, mau yang mana? Yang Panbers. Oh, The Mercy. Oh, siap. Nanti dihadirkan kakak Tias ya. Salam-salam dulu kak, silahkan. Buat siapa ini?
1: Yang pertama yang tadi masuk buka pintu, tuan rumah, Bung Putra. Selamat malam, Bung Putra. Kakak Tias baru dengar suara Bung Putra. Dihilang kan?
0: Iya.
1: Baru muncul lagi. Selamat malam buat Bung Putra. Buat Putra Rimba, cuaca terus ini bagaimana nih Putra Rimba? Tolong amankan cuaca ya Putra Rimba. Dan lagi monitor di Amsterdam,
0: Nunggu
1: ke dalam.
0: Iya.
1: Selamat malam buat yang di Indonesia Barat sana semualah. Tetap ya, sudah bisa sebut satu persatu, tapi semualah.
0: Baik.
1: Selamat malam yang masuk baru masuk jalur itu, salam kenal saja ya. Semua Wijayapura, Bung Andes, Bung Andes, selamat malam Bu Putri, Prof. Redi di Merauke. Selamat malam, kalau sudah tidur, selamat tidur. Buat tim medis RSUD Bovendigul dari A sampai C, selamat malam, selamat tidur. Bapak-bapak TNI dan Polri, selamat malam. Selamat
0: malam.
1: Bapak Mbak Ana, hati-hati ya kalau pulang malam.
0: Siap kakak.
1: Oke, selamat malam. Selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih kakak Tias. Nanti lagunya The Mercy ya, dengan kisah seorang pramuria nanti dihadirkan. Menyapa juga satu penelpon, halo. Selamat malam, Musik Keperaduan, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam, Musik di Keperaduan, iya. Dengan Mbak Ana ya?
0: Iya, Ibu Wanusi nih ya?
2: Iya.
0: Sehat Bu ya?
2: Ya, sehat, alhamdulillah. Cuaca pun bagus di Mbak Ana, panas ini.
0: Oh, di sana panas.
2: Siang malam pun panas ini Mbak Ana.
0: Aduh. Pakai kipas angin asing gitu ya, kepanasan.
2: Iya, bagaimana lagunya, pilih sendiri atau tidak?
0: Boleh.
2: Ada di sana, Mbak Ana?
0: Boleh pilih sendiri ya? Bisa.
2: Oh iya iya, kalau pilih sendiri lagunya dari dari Kurela Kehilanganmu ya, dari Cerani ya.
0: Oke, salamnya dulu Bu. Buat siapa nih?
2: Ya, salam teman-teman yang lagi bertugas, mudah sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama, buat Bang Benicio, buat Ibu Riga, buat Bang Irwan, buat Pak Fauzi, buat Bang Lei, buat Bang Prabu,

0: Buat Ibu Farida, buat Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, buat Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biusi, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Pak Usu Busri, buat Bang Rimba, buat siapa? Ah, yang lain deh, rangkul aja lah Mbak dari A sampai Z.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wanusu yang juga sudah bergabung malam ini pendengar, dan sudah di menit ke 26 lepas pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu sambil kami nantikan partisipasi Anda malam hari ini, ada The Mercy dengan kisah seorang pramuria.

0: Pendengar, berikut tadi ada dua lagu yang sudah kami hadirkan. Saya sapa dulu, ada satu penelpon. Halo, selamat malam. Musik Peraduan, dengan siapa di mana?
1: Malam, dengan Bang Rimba.
0: Dengan Bang?
1: Bang Rimba.
0: Bang Rimba, oke, selamat malam Bang.
1: Ya, iya. Apa kabar ini Mbak Ana?
0: Sehat Bang, semoga Bang juga sehat ya Bang ya.
1: Oke baik, terima kasih.
0: Bang, lagunya apa, requestnya apa malam ini Bang?
1: Oh, lagu ini bisa dapat lagu ini Kak, lagu apa? Gadis Lumpur Pun.
0: Oke, dicari dulu Bang ya.
1: Ya.
0: Salamnya dulu buat siapa ini Bang?
1: Salam yang pertama buat Tias. Kakak Tias ini tadi kirim salam buat Bang Rimba. Saya kendali. Wajah ya ini kendali, tapi saya kendali di sini tuh deh kayak Bang Rimba.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang satu buat Ibu Anus untuk tambah.
0: Iya.
1: Tapi ya Bang Andi. Nah, sama dan Bang Putra tadi. Renam. Bang Budi Tapanuli. Mata Pas.
0: Iya.
1: Ya. Terus buat Mbak Ana, Mbak Indedari, Mbak Lestari apa aja. Pari ya, lalu di ruang per dari bagian digu buat semuanya
0: baik
1: yang ada di abang-abang ambang-ambang taman yang ada di sana-sana di warung di asli buat para yang nanti saya menjaga siang dan malam polisi dan polri satpol selamat malam ada yang puasa selalu menyertai

0: Lagunya belum ketemu nih Bang, atau mau diganti dulu?
1: Oh, berarti lagu ini apa? Apa ini? Dari Emiliana Contessa ini. Bukan Inang, tapi yang satu apa itu? Butet.
0: Oh, oke. Okay. Nanti dihadirkan kali itu.
1: Ya, Butet.
0: Baik. Ya. Terima kasih Bang sudah bergabung, saya terlalu ya. Iya, terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Menyapa satu penelpon kembali. Halo. Selamat malam Musik Peraduan, dengan siapa di mana?
2: Selamat malam Musik dengan Terdepan Peraduan.
0: Oke, Bang Luhut. Langsung iya. Aja Bang, lagunya apa ini Bang?
2: Ini dari, kalau kita ini dari Valdiansia.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya itu Hati Lebur Jadi Debu.
0: Oke, nanti dicari dulu Bang ya. Salam dulu, okay. Silakan.
2: Salamnya buat Pak Anang, selamat bertugas, nanti Bangnya hati-hati. Terus ada juga Bang Rinda Belukar yang berjalan terus. Ada juga Bang Tias, Bang Nusi, Prabowo Ventura Jaya, Bang Bintang Pratama, Bintang Pak Freddy Mustri, dan buat masing-masing wanita jalan.
0: Oke deh.
2: Dari Pelian Jaya, Pak ya.
0: Oke, okay. Dicari dulu nanti.
2: Hati lebur jadi debu itu
0: sebenarnya. Hati lebur jadi debu. Oke, terima kasih Bang Luhut.
2: Selamat bertugas, nanti Bang, hati-hati. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Bang Luhut ya, nanti dicari dulu lagunya. Berdengara sudah di pukul 23 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami juga masih nantikan partisipasi Anda begitu ya di malam hari ini. Yang ingin bergabung silahkan bisa menghubungi kami via telepon ataupun juga via WhatsApp. Tentu mendengar ya, terkadang lagu-lagu malam ini membawa kita pada banyak cerita, entah itu tentang rumah, tentang seseorang, tentang harapan-harapan yang masih disimpan dalam diam. Dan tidak apa-apa jika malam hari ini pendengar memilih untuk menikmati semuanya secara perlahan. Bagi Anda yang sedang beristirahat, semoga tidurnya nyenyak ya. Dan untuk yang masih berjaga ataupun bekerja, tetap semangat karena setiap perjuangan tentu punya hasil yang baik pada waktunya nanti. Jangan lupa juga menjaga suhu tubuh malam hari ini. Cuaca dini hari biasanya akan lebih dingin, jadi pastikan juga tubuh tetap hangat dan cukup minum air putih sebelum beristirahat. Satu lagu Emilia Contessa dengan Butet kita dengarkan dulu.

pukul 23 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur, kita sudah di penghujung acara musik keperaduan untuk edisi pada malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu yang direquest ya, tidak dapat kami hadirkan. Saya pamit undur diri, sudah temani Anda. Selamat malam, selamat beristirahat malam. Semoga mimpi yang indah. Kita dengarkan satu lagu menutup jumpa di musik keperaduan kali ini, ada Gito Rolis dengan Cinta Yang Tulus. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usahlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Minggu 10 Mei 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 90,7, 97,5 dan aplikasi RRI digital yang bersama Anda. Sepanjang kebersamaan kita di Lintas Pagi Bovendigul, kami tim siaran pagi ini hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar kebersamaan di Lintas Pagi Bovendigul, serangkan lagu-lagu rohani Kristen Katolik ya. Ya, lagu-lagu rohani Kristen tentunya pendengar kami persembahkan hingga pukul 9 ya waktu Indonesia Timur kebersamaan kita. Tentunya di edisi siar ya hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Senantiasa terus memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, terutama umat Katolik, umat Nasrani di Bovendigul dan dimanapun Anda berada. Pukul 6.30 ada penyampaian warta berita daerah, pukul 7 warta berita sentral. Bersama kami pendengar ada informasi prediksi BMKG yang nantinya akan disampaikan oleh prakirawan. Dan kami hadirkan pendengar, kita akan mengikuti silang ibadah minggu yang nantinya akan kami hadirkan dari Gereja Santo Yosef Wen. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, itu adalah rangkaian acara sepanjang kebersamaan kita di Lintas Pagi Bovendigul. Selamat pagi pendengar, selamat menyambut hari baru ini ya. Dan tentunya pendengar, jangan lupa awali hari Anda dengan ucapan terima kasih, bersyukur, berdoa di hari, di pagi hari ataupun juga di hari baru, agar segala apapun ya aktivitas yang akan Anda kerjakan boleh berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan Anda. Dengar, bulan Mei kembali hadir ya sebagai bulan Maria, terutama ya baik umat Nasrani, umat Katolik, bulan yang penuh rahmat dan menjadi momen istimewa untuk semakin dekat kepada Bunda Maria. Di mana pendengar melalui keteladanan hidup Maria diajak untuk belajar tentang kesederhanaan, ketaatan, kesetiaan dan kasih yang tulus kepada Tuhan. Di bulan yang penuh berkat ini ya umat Katolik di seluruh dunia juga diajak untuk semakin tekun dalam doa rosario dan devosi kepada Bunda Maria. Lagu-lagu rohani terus kami persembahkan di ruang dengar Anda.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

Saudara pendengar, selamat pagi, selamat menyambut hari yang baru ini ya. Dimanapun Anda berada, di frekuensi 90,3 maupun aplikasi dari digital bersama Anda. Pendengar masyarakat Kabupaten Bovendigo 112 Kampung 20 Distrik, apa kabar? Semoga terus kami jumpai Anda pagi ini dalam keadaan yang baik dan juga suasana yang pagi. Dimana pendengar, awali ya, setiap pagi adalah awal yang baru. Di antara berbagai hal yang bisa kita mulai, satu hal yang paling sederhana namun paling berarti adalah memulai hari dengan hati yang bersyukur. Ungkapan hati yang bersyukur adalah ungkapan terindah di pagi hari. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga pengingat untuk melihat hidup dari sisi yang lebih damai. Rasa syukur tak selalu datang dari keadaan yang sempurna, ia lahir dari kesadaran bahwa kita masih diberi nafas, waktu, dan kesempatan untuk berubah. Pukul 5.42 menit, pendengar, pukul 5.42 menit, waktu Indonesia

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan Salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata Salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, Salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, Salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, Salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
1: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, ribuan pulau.
2: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
3: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, di balik gagalnya pertandingan FIFA World Cup, ada teknologi rumput kelas dunia. FIFA menggunakan perpaduan rumput Bermuda Grass dan Perennial Rye Grass. Rumput Bermuda kuat menghadapi cuaca panas dan injakan pemain. Sementara Perennial membuat lapangan tetap hijau, lembut, dan nyaman untuk aliran bola. Bukan sekedar rumput biasa, lapangan Piala Dunia dirawat dengan teknologi modern agar pertandingan berjalan sempurna. Karena di sepak bola dunia, setiap detail menentukan kemenangan. Bersumber dari rri.co.id.
1: So, for the World Champions, what a play by Argentina!

Mendengar Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Bovendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus memudara pada frekuensi 90.3. Saya Lisa masih bersama Anda. Selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Tentu baik untuk Anda persiapkan diri Anda untuk kembali mengikuti ibadah ya, Minggu Misa di hari ini ya, di pagi ini, baik itu pada jam 8, jam 9. Kami bersama Anda mendengar dengan terus akan mendengarkan lagu-lagu rohani. Pukul 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Nantinya akan hadir ya lagu akan kami persembahkan serangkaian informasi dihadirkan dalam penyampaian Warta Berita

dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.

Itu adalah kegiatan penting dalam gereja untuk membina iman anak-anak sejak dini. Kegiatan ini membantu anak-anak mengenal kasih Tuhan, memahami ajaran Alkitab, dan mengembangkan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Namun tahukah Anda, sekolah minggu memiliki sejarah yang panjang. Sejarah juga mencatat, sekolah minggu berlandaskan pada anak-anak yang tidak berpendidikan. Terbentuknya sekolah minggu mulanya di Inggris pada akhir abad ke-18 oleh Robert Rikers, seorang wartawan dari Gloucester. Pendidikan. Mereka setiap

Dari Bovendigul, perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Sepekan. Berita Sepekan selengkapnya, hari ini Minggu 10 Mei 2026, bersama saya, Elizabeth Francisca.

0: Pendengar, kami awali berita pertama. Tokoh masyarakat Bovendigul ajak kepolisian tegakkan aturan disiplin sesuai undang-undang bagi masyarakat pelaku keonaran di Tanah Merah akibat miras. Laporan Yohanes de Godin.
1: Raut wajah kekesalan muncul dari salah satu tokoh masyarakat Bovendigul, Nobertus Wagi, anak asli Tanah Merah, yang sempat dihadang oknum masyarakat yang sedang dipengaruhi miras. Secara tegas, ia minta Kapolres Bovendigul selaku pimpinan kepolisian di Bovendigul segera melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku penjual miras dan juga oknum masyarakat yang melakukan tindakan keonaran di tengah masyarakat untuk ditindak tegas tanpa pandang bulu, sehingga situasi keamanan di Bovendigul aman dari orang mabuk. Menurutnya, aturan undang-undang sudah jelas bagi yang minum dan membuat keonaran dapat ditindak tegas. Karena itu ia minta agar polisi harus tegas terhadap masyarakat yang mengganggu ketertiban umum masyarakat lainnya.
2: Pihak kepolisian, bagi mereka yang duduk miras di pinggir jalan, nanti dikena pasal sekian, diangkut dengan ancaman sekian tahun. Nah, ini sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kapolres atau pihak berwajib. Nah, ini fungsi kontrol dari pihak keamanan seperti apa? Yang berikut itu judi Rolex. Judi Rolex ini kan tidak ada berhenti-berhentinya. Ini sebenarnya yang backup ini siapa? Masyarakat tidak mungkin masyarakat. Pasti ada backupan dari aparat. Nah, ini tolong Kapolres kamu tindak lanjuti.
1: Sementara itu, ketika disinggung RRI bahwa saat ini pihak kepolisian tidak mampu berbuat banyak karena ada aturan KUHP terbaru yang lebih menekankan pada peraturan hukum adat didahulukan, kemudian disusul dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini tentu perlu adanya kesamaan persepsi sehingga tidak salah dalam menangani peristiwa yang ada. Menyikapi hal tersebut, Nober Wagi minta kalau ada aturan seperti itu agar Elema, Satpol PP bersama tokoh agama dan pemuda untuk segera melakukan tindakan cepat di lapangan sehingga Bovendigul Kamtipmasnya terjamin.
2: Kalau seperti itu, kerja sama pihak keamanan dengan tokoh-tokoh adat. Apalagi sekarang ada Elema. Elema ini harus berperan penting. Kalau sudah seperti ini, undang-undang membuat tanggung jawab kepada Elema. Elema tidak boleh diam. Kalau memang sudah seperti itu, Elema harus bergerak bersama dengan tokoh agama. Tokoh agama, tokoh pemuda, supaya bersinergi dengan kita yang ada di tingkat bawah, dengan kampung RT. Saya kira itu harus kita kerjasama. Karena situasi daerah saat ini tidak baik-baik saja. Itu.
1: Nobertus Wagi minta masyarakat dan keluarga untuk dapat menertibkan anak-anak mereka yang dalam pengaruh minuman keras apabila pihak keamanan melakukan tindakan tegas untuk memberi efek jera bagi para pelaku agar keluarga tidak ikut campur dan biarkan aparat keamanan melakukan pembinaan sesuai dengan tugas kepolisian sebagai penegak hukum. Yohanes de Godin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran program fisik kampung dikurangi dan dialihkan ke pemberdayaan masyarakat. Laporan Thomas Yamlean.
3: Kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah program pembangunan fisik di kampung-kampung yang ada di Bovendigul. Sejumlah kegiatan fisik yang sebelumnya direncanakan melalui program kampung mengalami pengurangan dan sebagian dialihkan pada program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Bovendigul Edison Sokoy saat memberikan keterangan kepada awak media. Ia menjelaskan kebijakan efisiensi anggaran merupakan keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh seluruh daerah termasuk Kabupaten Bovendigul. Karena itu pemerintah daerah melalui DPMK melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan di kampung. Menurutnya beberapa kegiatan pembangunan fisik yang sebelumnya direncanakan melalui dana kampung kini mengalami pengurangan anggaran. Namun demikian pemerintah tetap berupaya agar program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan khususnya pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung.
4: Mungkin lebih fokus itu ke pemberdayaan ya, pemberdayaan jadi mungkin terkait dengan situasi kampung kita ini yang terkait santing, hal-hal itu menjadi prioritas pemerintah pusat. Sehingga dengan pemberdayaan ini mungkin lebih fokus ke pengembangan ekonomi masyarakat. masyarakat seperti kelompok-kelompok usaha. Di situ pemerintah pusat, tapi mereka serius untuk memperhatikan itu. Sehingga dengan adanya peningkatan di faktor ekonomi, usaha-usaha kelompok masyarakat ini, sehingga kesejahteraan, sanding, itu bisa teratasi dengan sendirinya. Dengan kekurangan biaya yang ada ini. Ini fisik betul, fisik mungkin agak dikurangi tahun ini. Efisiensi. Jadi ya, tetap kami dukung itu dengan program-program kami juga dari dana OSIS ini, kan kami memberikan bantuan sarana-prasarana pendukung kelompok-kelompok usaha ini. Misalnya yang usaha karet, usaha kopi, kami bantu dengan peralatan pengolahan kopi, dengan apa sampai ditumbuk, digiling sampai jadi bubuk kopi itu.
3: Edison lanjut menjelaskan salah satu program yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kampung adalah pembentukan koperasi Merah Putih yang nantinya akan dibangun di setiap kampung dan distrik di Bovendigul. Ia optimis kehadiran koperasi tersebut dapat menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha produktif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Selain itu, koperasi Merah Putih juga diharapkan mampu membuka peluang usaha baru serta meningkatkan pendapatan masyarakat di kampung. Thomas Jemlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sensus ekonomi 2026 segera dilaksanakan. Warga diminta proaktif. Berikut laporan Imam Komarudin.
5: Badan Pusat Statistik Bovendigul akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Seluruh masyarakat diminta berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti menyampaikan sensus ini bertujuan mendata seluruh aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil hingga rumah tangga. Petugas BPS akan mendatangi setiap rumah untuk melakukan pencacahan. Tidak ada warga yang akan dikecualikan dalam proses tersebut.
6: Dari bulan Juni, 15 Juni sampai 31 Agustus, kita di BPS punya kegiatan besar yang namanya sensus ekonomi. Jadi kalau beberapa waktu sebelumnya, 3 tahun yang lalu, 2023 itu kita ada sensus pertanian. Nah, tahun ini kita ada sensus ekonomi. Jadi nanti petugas kami akan mencacah ke kampung-kampung semuanya, tidak terkecuali.
5: Ia ingatkan masyarakat untuk tidak menolak petugas yang datang, sebab data yang dikumpulkan akan digunakan untuk kepentingan pembangunan. Selain itu, ia juga meminta aparat kampung membantu memastikan seluruh warga terdata. Hal ini penting agar tidak ada yang terlewat. Jika ada warga yang belum tercatat, masyarakat diminta segera melapor pada aparat setempat. Koordinasi ini penting untuk kelengkapan data. Sensus ekonomi diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi masyarakat di Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bovendigul dorong perubahan pola pikir melalui program statistik. Kembali dilaporkan Imam Komarudin.
5: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong perubahan pola pikir masyarakat melalui program Kampung Cinta Statistik yang dilaksanakan di Distrik Midip Tanah. Hal ini disampaikan staf ahli Bupati Jeffrini Rahua. Menurutnya, perubahan harus dimulai dari diri sendiri, termasuk dalam memanfaatkan data dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai masyarakat perlu lebih terbuka terhadap pembelajaran. Jeffrey menjelaskan statistik tidak hanya digunakan dalam pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan pribadi. Data dapat membantu seseorang memahami kondisi dirinya. Ia mencontohkan terkait kesehatan sebagai bagian dari penerapan statistik sederhana. Dengan memahami pola tertentu, seseorang dapat menentukan langkah yang tepat.
7: Kita kaji segala sesuatu yang terjadi di sini menjadi satu data yang baik, terus gunakan ketika musrembang, sampaikan. Uang pemerintah memang tidak banyak, tapi saya kira pemerintah juga tidak menutup mata akan memperhatikan satu persatu. Di Kabupaten Bovendigul ini ada 112 kampung,
5: Ia juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas hidup secara bertahap, perubahan kecil yang konsisten dinilai akan membawa dampak besar. Menurutnya, kebiasaan lama yang tidak produktif harus mulai ditinggalkan. Masyarakat perlu beralih ke pola pikir yang lebih rasional dan berbasis data. Program ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus motivasi bagi masyarakat untuk berkembang dan mandiri. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Perhubungan Bovendigo data ulang angkutan sungai dan pengemudi demi keselamatan transportasi. Kembali dilaporkan Thomas Syamlian.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigo melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi seluruh angkutan sungai beserta pengemudinya guna memastikan pelayanan transportasi sungai berjalan tertib, aman, dan memiliki data administrasi yang jelas. Kepala Dinas Perhubungan Bovendigo Lusius Apaiman mengatakan, transportasi sungai memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Bovendigo. Kondisi geografis wilayah yang didominasi aliran sungai membuat masyarakat masih sangat bergantung pada transportasi air sebagai sarana mobilitas dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi tetapi juga menjadi urat nadi kehidupan masyarakat serta penghubung antar kampung di berbagai distrik yang ada di Bovendigo.
8: Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Bovendigo melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi guna memastikan seluruh angkutan sungai dan river memiliki data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan pelayanan sungai.
3: Lusi selanjut mengatakan, pendataan ulang dan registrasi dilaksanakan untuk memastikan seluruh armada angkutan sungai maupun pengemudi memiliki identitas dan data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan dalam pelayanan transportasi sungai. Langkah ini juga dinilai penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai, terutama bagi mereka yang setiap hari memanfaatkan jalur sungai untuk bepergian maupun juga mengangkut hasil usaha dan kebutuhan pokok. Karena itu pihak

0: lomba mewarnai tingkat Taman Kanak-kanak Setanah Merah. Kegiatan dipusatkan di Gedung Rehoboth dan diikuti 79 peserta dari 13 TK. Tujuan kegiatan lomba ini adalah bagian dari upaya menumbuhkan minat baca dan cinta literasi sejak usia dini. PLT Kadis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul Farudin Isnanto ungkapkan kegiatan lomba mewarnai ini adalah bersama-sama mencoba menggali mengembangkan motorik halus dari anak-anak usia dini dan juga kognitif sosial emosional kemasyarakatannya sekaligus mengembangkan bakat dan potensi anak.
1: Sehingga mohon maaf, ini kami pesan khusus kepada pendamping guru-guru PAUD dan TK, di mana anak mulai diarahkan dan bisa ketahui.
0: Kiranya anak-anak usia dini harus digali dari kecil potensi mereka. Kreativitas anak usia dini dan menumbuhkan budaya literasi sejak dini dengan cara yang menyenangkan sehingga anak terbiasa dekat dengan buku dan perpustakaan. Seperti yang disampaikan, dengan membaca sudah pasti akan membuka pintu jendela dunia. Sama halnya dengan literasi tentu akan menuju masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul memberikan pesan khusus kepada pendamping guru PAUD dan TK agar anak-anak boleh diarahkan dan bisa diketahui, sehingga anak-anak ini dari usia dini sudah dapat terarah. Agustina Junior, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yohanes Degoden kembali melaporkan sistem pangan tangguh. Wujudkan masyarakat Bovendigul daerah tertinggal menjadi daerah maju.
3: Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama tim International Fund for Agricultural Development atau IFAD hadir di Kabupaten Bovendigul dalam rangka melakukan monitoring dan diskusi bersama masyarakat daerah terpencil, pemerintah daerah dan pemerintahan kampung terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat Bovendigul menjadi salah satu kabupaten tertinggal dari 30 kabupaten di Indonesia sehingga perlu ada intervensi khusus terhadap persoalan yang terjadi di Bovendigul dan paling utama yang segera dilakukan adalah sistem pangan di wilayah Bovendigul harus ditata dengan baik menuju masyarakat Bovendigul yang maju. Hal itu seperti yang disampaikan Direktur Penyerahasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Ditjen PPDT Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Vince Desima Hasibuan.
4: Jadi kami datang Bapak Ibu, sebetulnya kami mau mendengar gitu. Jadi kami tidak menyampaikan sosialisasi tapi kami mendengar sebetulnya di kampung-kampung kita ini butuh apa gitu ya. Tapi kita ini fokusnya ke sistem pangan. Gitu. Jadi ada beberapa komponen nanti kita bahas. Tapi di komponen satu itu fokusnya peningkatan layanan dasar untuk difokuskan pada penguatan aspek kesehatan dan kesejahteraan melalui komunikasi perubahan dan perilaku.
3: Dalam pertemuan forum diskusi Kemendes PPDT tersebut, masyarakat melalui kepala kampung di wilayah Ogenetan Distrik Iniyandit menuturkan potensi yang ada di wilayah mereka yakni perkebunan karet, namun pembeli tidak ada. Selain itu sagu, namun dalam pengelolaan lanjutan mereka belum paham sehingga perlu adanya keseriusan pemerintah melihat kondisi kehidupan masyarakat di wilayah terpencil agar dapat lebih baik kondisi kehidupannya.
5: Kita di wilayah sini adalah potensinya adalah karet, tetapi tidak ada pembeli, tidak ada pengusaha pembeli yang jelas untuk datang mengambil kita punya hasil. Kita di sini masih berkedekatan secara tradisional, kita masih manual, kita masih hidup ramah.
3: Menyikapi berbagai usulan dan situasi di lapangan, pihak IFAD menekankan kepada pemerintah daerah serta pemerintah tingkat kampung agar dalam melaksanakan program ketahanan pangan perlu adanya pendampingan yang serius sehingga proses pemasaran masyarakat di daerah terpencil, pedalaman dan tertinggal di Bovendigul akan merasakan kebebasan dari belenggu kehidupan tertinggal mereka. Yohanes Degoden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Desa Cantik sediakan data akurat, siap optimalkan pembangunan daerah.
6: Staf Ahli Bupati Bovendigul bidang

0: ekonomi dan keuangan, Jeffrey Nirahua menegaskan bahwa statistik merupakan kunci utama dalam perencanaan pembangunan kampung. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan pencanangan kampung Cinta Statistik di Distrik Midup Tana. Menurutnya, statistik bukan sesuatu yang rumit, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Pengumpulan dan pengolahan data menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan. Ia mencontohkan bagaimana masyarakat di masa lalu sudah menerapkan prinsip statistik secara sederhana. Mereka mampu membaca kondisi alam dan menentukan pola tanam tanpa teknologi.
1: Ada di sini, minta mereka kaji data. Jangan minta uang. Data ini sangat penting. Dunia hari ini berkembang bagus, kabupaten hari ini berkembang bagus. Itu karena data. Kalau data kita tidak kuat, kita tidak bisa buat apa-apa. Ini penting.
0: Jeffrey juga menyoroti adanya penurunan kualitas perencanaan saat ini dibanding masa lalu. Ia menilai hal tersebut disebabkan kurangnya pemanfaatan data. Ia mengingatkan bahwa pembangunan tanpa data berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, data harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan. Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan tenaga BPS yang ada di kampung. Kolaborasi ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas data. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih bersama Imam Komarudin melaporkan, Polres Bovendigo dalami dua laporan kasus kekerasan seksual anak.
0: Polres Bovendigo tengah menangani dua laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus tersebut tercatat dalam laporan polisi nomor 37 dan 77 tahun 2026. Kapolres AKBP Wisnu Perdana Putra menyebut kasus ini menjadi perhatian serius. Hal ini berkaitan dengan pelindungan anak dan kelompok rentan. Ia mengungkapkan tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan di Bovendigo masih tinggi. Kondisi ini dinilai memprihatinkan. Kasus tersebut juga tergolong unik karena pelaku melakukan tindakan berulang, bahkan korban terus bertambah.
3: Berdasarkan keterangan fakta-fakta, ini saja sudah ada 5 orang anak di bawah umur. Yang di bawah umur, kita masih melakukan pendalaman lagi untuk pelaku dan tersangkanya sudah ditahan, menjadi atensi penanganan terhadap kaum-kaum minoritas atau marginal seperti anak di bawah umur dengan perempuan.
0: Polisi masih

Transpaka, pagi ini. Saya Elizabeth Francisca, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan.

Pendengar di Boven Deagle ya, dan dimanapun Anda berada, pukul 6.56 menit waktu Indonesia Timur, di ruang dengar Anda yang baru saja kita simak sejumlah informasi dihadirkan dalam penyampaian warta berita daerah sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia Boven Deagle, selanjutnya nantinya kita akan bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

pendengar, nanti kembali kami persembahkan lagu-lagu rohani ya, di ruang dengar Anda. Kita bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian warta berita sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi di antaranya. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara. Antrian BBM di SPBU Kota Palangkaraya mulai terurai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan membangun dan membagikan sebanyak 1.582 kapal ikan untuk nelayan di seluruh Indonesia mulai tahun ini. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor perikanan nasional, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Rusia mendukung tercapainya perdamaian atas perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang dimulai pada 28 Februari 2026 yang lalu. Hal itu disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, di sela-sela peringatan Perang Patriotik Raya pada Sabtu 9 Mei 2026 di Jakarta. Menurut Tolchenov, untuk upaya agar tercapainya perdamaian dapat dimulai dari gencatan senjata sehingga terwujudnya perdamaian untuk jangka panjang di Indonesia. Dari dunia olahraga, di mana Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Lintas, sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
2: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
4: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas.
2: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
1: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter.

0: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kiloton kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Myanmar Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antrian BBM di SPBU Kota Palangkaraya mulai terurai setelah Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran berkoordinasi dengan Forkopimda dan Pertamina. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
2: Juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja.
3: Warga Kota Palangkaraya menyebut antrian pengisian BBM di sejumlah SPBU mulai berangsur longgar setelah beberapa hari sebelumnya terjadi antrian panjang hingga berjam-jam. Kondisi ini dinilai mulai membaik dibanding awal pekan saat kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular di hampir seluruh SPBU. Salah seorang warga, Sucipto, mengatakan SPBU di Jalan Diponegoro yang sehari sebelumnya antrian pengendara sepanjang 1 km lebih terjadi. Namun kali ini antrian sepeda motor dan mobil hanya puluhan meter saja dan ini berarti sudah mulai longgar.
2: Di sini ada titik SPBU yang notabene-nya juga antrian namun sangat berbeda dari sore hari kemarin. Sore hari kemarinnya sangat panjang masuk ke Jalan PM Nur. Saat sekarang hanya sampai depan Jalan PM Nur saja. Dan untuk motor itu masuk ke Jalan Rasak. Sore hari kemarin hingga malam itu sampai ke dalam, jauh sekali. Saat sekarang cuma 30 meter masuk ke dalam. Sekarang sudah mengurai secara pelan-pelan, semoga di hari-hari berikutnya lebih bagus lagi, kembali kondisi seperti awal.
3: Sementara itu di tempat terpisah, perwira pengendali Polda Kalimantan Tengah, Ibtu Warjoko, menegaskan bahwa truk pengangkut BBM di SPBU terus berdatangan yang menandakan stok saat ini aman, sehingga berpengaruh dengan antrian pengendara di lokasi yang secara perlahan kembali normal.
4: Insya Allah untuk pasokan aman, tinggal kita bagaimana menyaring informasi yang simpang siur. Mudah-mudahan masyarakat akan mengerti dan tidak mengantri yang pasokan BBM dari Pertamina, insya Allah aman. Yang penting masyarakat jangan menyebarkan isu yang tidak benar.
3: Sales Area Manager Retail Pertamina Patraniaga Kalimantan Tengah Doni Prasetya menyebut untuk mengatasi antrian panjang pengisian BBM di SPBU, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah dengan melakukan penambahan penyaluran harian untuk Pertamax 15-20% dari waktu normal.
5: Ya, Pak, tadi seperti tadi ya, kemudian isu-isu yang berita kemarin terutama terkait dengan perubahan kepengisian harga kemarin. Nah, ini makanya kan kami berusaha untuk meredam situasi dengan menambah pasokan ke studio-studio, yang tadi kami sampaikan bahwa untuk kebutuhan, khususnya Pertamax ya, karena kebutuhan Pertamax untuk di ekspor pulang pisau itu, khususnya itu kan melayani Kota Palangkaraya itu rata-rata normalnya 190 KL per hari, ini kami tambah 200 KL per hari seperti yang tadi kami sampaikan.
6: Kalau Pertalite berdasarkan fakta, data yang kami share itu, per harinya itu untuk kebutuhan di normalnya di 400 sampai 420 KL per hari, ini kami tambah menjadi 500 sampai 520 KL per hari.
3: Sebelumnya antrian panjang BBM terjadi di sejumlah SPBU di Palangkaraya akibat meningkatnya aktivitas pembelian secara bersamaan. Bahkan warga mengaku kesulitan mendapatkan BBM eceran sehingga terpaksa mengantri lama di SPBU. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama pihak terkait juga telah melakukan pengawasan dan koordinasi untuk memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar. Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran juga turut meminta kepada aparat untuk melakukan penindakan tegas jika ditemukan dugaan penimbunan maupun permainan distribusi BBM bersubsidi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Gubernur Jawa Timur Hofifah Indar Parawansa hari ini menyalurkan BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT kepada ribuan buruh rokok. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
7: Gubernur Provinsi Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada buruh rokok di PT HM Sampurna TBK Rungkut 2, Surabaya. Bantuan tersebut disalurkan ke 2.800 pekerja buruh rokok PT HM Sampurna TBK dan per orang mendapatkan Rp1 juta. Gubernur Kofifa saat diwawancara awak media usai acara mengatakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau mulanya sudah diajukan sejak zaman COVID dan pada akhirnya disetujui dengan total penerima sebanyak 10.000 1.324 buruh pabrik rokok di 65 perusahaan di seluruh Jawa Timur. Ia menambahkan dengan adanya BLT ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah kepada seluruh buruh pabrik rokok di Jawa Timur yang 83,67% diantaranya merupakan perempuan.
8: Jadi BPHJHT ini kita mengajukan sejak zaman COVID lalu, kemudian disetujui sesuai dengan spesifikasi ya, dan tahun ini yang disetujui hanya 10.324, masing-masing 1 juta, berarti ada 10 miliar 324 juta.
7: Sementara Kepala Dinas Sosial Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut dengan adanya program tersebut juga mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok yang didominasi oleh kaum perempuan.
9: Di antara 10.324 ini, Ibu Gubernur, perempuannya sejumlah 8.638. Persentasenya 83,67%. Bahwa ibu-ibu sekarang bukan bagian tulang rusuk saja, Pak, tapi tulang punggung keluarga.
7: Penyaluran BLT dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini juga disalurkan di 25 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur dengan total anggaran yang telah disiapkan mencapai 10 miliar 324 juta rupiah. Harapannya dengan program tersebut mampu mendukung terciptanya kondisi perekonomian Jawa Timur yang berkesejahteraan dan semakin kondusif. Faiz Putra melaporkan.
1: Kembali ke daerah lainnya di mana pemerintah Kota Kediri mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Brahmaswati saat menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngerongko dan Tosaren. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
11: Yang pertama, kita yang sudah berdiri 46, kemudian yang menggunakan aset BUMD juga ada 3. Ada di Dandangan, Rican, satunya itu di Dandangan, Rican, satunya di Salubalabung. Nah, kemudian yang 3 ini kita bangun, dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tapi kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
10: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Diantaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, 2 unit motor roda 3, serta sarana pendukung lainnya seperti hanya berupa rak display, AC, dan juga sejumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
12: Ini kan itu ya apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres. Impres instruksi presiden. Instruksi presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu ada LP2P dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya, mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi atau BUMN yang sudah terbengkalai mungkin bisa itu dimanfaatkan.
10: Lebih lanjut, Dandim 089 Kediri juga memastikan bahwa semua sarana prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kediri kembali membuka pendaftaran program untuk tanah sistematis lengkap atau PTSL 2026 bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
13: Program pendaftaran tanah sistematis lengkap kembali digulirkan pemerintah Kabupaten Kediri guna memberikan kepastian hukum dan sertifikat tanah resmi bagi masyarakat. Salah satunya di Kecamatan Pare terdapat 4 desa yang mendapatkan kuota PTSL, yaitu Desa Tulung Rejo, Desa Tertek, Desa Pelem, dan Desa Darungan. Kepala Desa Tulung Rejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, Mat Nur Kasan, menjelaskan tahun 2026 pihaknya menerima kuota PTSL sebanyak 1.672 orang. Kuota tersebut dialokasikan bagi masyarakat yang berada di 5 dusun, yaitu Dusun Tulung Rejo, Dusun Mulyo Asri, Dusun Mangun Rejo, Dusun Tegal Sari, dan Dusun Puh Rejo.
14: Desa Tulung Rejo bersama dengan panitia membuka pendaftaran pertama kali untuk PTSL. Hampir semua peserta memenuhi kelengkapan yang dibawa. 1. Fotokopi KTP, 2. Fotokopi KK, 3. SPPT plus pelunasan. Alhamdulillah ini bawa semua. Dari verifikasi teman-teman semua, hanya ada beberapa yang fotokopinya tidak jelas, perlu dikembalikan karena tidak bisa diinput oleh panitia ke laporan online.
13: Ia menambahkan pendaftaran PTSL di Desa Tulung Rejo dilaksanakan selama 10 hari dan setelah pendaftaran, proses selanjutnya yaitu pengembalian berkas untuk kelengkapan seperti kelengkapan surat pernyataan waris jika tanah yang didaftarkan merupakan hasil waris maupun bukti jual beli tanah serta lainnya. Sementara Ketua Program PTSL Desa Tulung Rejo Kecamatan Pare, Muhammad Wali Fatma mengatakan, setelah pendaftaran, masyarakat diberikan waktu sekitar 2 minggu untuk melengkapi persyaratan yang kurang. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam proses PTSL, yaitu kurang lengkapnya data yang menunjukkan asal-usul dari tanah yang didaftarkan.
15: Untuk melengkapi perlengkapan-perlengkapan yang harus dia lengkapi selama 2 minggu itu. Tapi kalau setelah 2 minggu masih ada kurang, kemungkinan dia masih dikembalikan lagi untuk mengadakan proses perlengkapan untuk kebutuhan ke BPN. Ya, biasanya yang terjadi ada yang tidak punya petok C, ada yang tidak punya petok D. Lah itu nanti yang repot kepala desa, karena dia harus minta dan mencarikan. Repotnya nanti dari mana asalnya? Ada yang dari ini ternyata begitu dicek tidak dari itu. Ternyata datanya berbeda.
13: Mat Nurkasan berharap kuota PTSL tahun 2026 dapat terpenuhi karena pihaknya telah menyampaikan sosialisasi terkait pendaftaran melalui medsos, selebaran, dan lainnya. Heri Susanto melaporkan. Pemerintah Kota Padang mencatat peningkatan jumlah kunjungan ke Perpustakaan Umum Daerah atau Perpusda setelah hadirnya gedung baru bantuan dari Perpustakaan Nasional. Melati Oktawina melaporkan selengkapnya.
16: Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Heriza Syafani kepada RRI mengatakan, tersedianya sejumlah fasilitas di gedung baru menjadi salah satu faktor naiknya angka kunjungan ke Perpusda. Antara lain ada ruang membaca yang nyaman, tempat bermain anak, Wifi gratis, mini teater, ruangan pertunjukan dan musola, serta akses buku digital yang terhubung dengan Perpustakaan Nasional. Heriza menyampaikan, tercatat hingga April 2026, jumlah kunjungan ke Perpusda mencapai sekitar 16.000 orang. Jumlah dimaksud meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu, hanya sekitar 10.000 pengunjung pada gedung lama. Selain kunjungan, kata Heriza, keberadaan gedung baru juga meningkatkan jumlah keanggotaan. Pada 2025, jumlah anggota perpustakaan tercatat sekitar 4.000 orang, sedangkan hingga April 2026 meningkat menjadi lebih dari 4.300 orang.
17: Artinya ini sudah nampak efek dari gedung dengan sarana prasarana yang sedia, diantaranya adalah tempat bermain anak, kemudian juga tentu ada fasilitas musola, kita menyediakan mini teater, pertunjukan, yaitu bedah buku ataupun penayangan film-film sejarah.
16: Sementara itu, Duta Baca Kota Padang tahun 2025 Diana mengungkapkan, sering mengunjungi Perpusda usai pulang sekolah dan ketika mempunyai waktu luang. Gedung baru Perpusda membuat semakin nyaman untuk dikunjungi.
18: Seru banget, apalagi sekarang ada gedung baru perpustakaan, semakin nyaman gitu buat membaca bareng teman-teman.
16: Duta Baca Kota Padang tahun 2025 Diana menambahkan, masih banyak generasi muda yang gemar membaca ke perpustakaan. Diharapkan dengan gedung baru dan fasilitas yang tersedia, bisa menarik masyarakat untuk berkunjung ke Perpusda Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Melati Oktawina, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Berganti Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Klaten semakin ramai. Dinas terkait melakukan pengawasan lebih ketat terhadap hewan kurban yang masuk ke pasar hewan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
19: Ada Mendekati pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, situasi pasar hewan di Prambanan Klaten cukup ramai oleh aktivitas para pedagang dan pembeli. Keramaian tersebut sudah terjadi dalam 4 kali pasaran ini. Petugas pasar hewan Prambanan Klaten, Markito, kepada RRI membenarkan kondisi pasar Prambanan yang mulai ramai tersebut, terutama mendekati Hari Raya Idul Adha. Namun demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk di pasar hewan tersebut. Markito mengatakan pemeriksaan kesehatan hewan kurban penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban. Sejauh ini tidak ditemukan hewan kurban yang mengandung penyakit zoonosis.
20: Untuk situasi dan kondisi pasar hewan Prambanan, ini 4-5 pasaran belakangan ini sudah ada peningkatan untuk jumlah ternak yang masuk. Ini dipengaruhi adanya mendekatinya Hari Idul Kurban pada tahun ini. Untuk pemeriksaan kesehatan, kami selaku petugas dari bidang peternakan setiap pon dan legi kita adakan pemeriksaan secara. Alhamdulillah untuk sampai hari ini belum diketemukan adanya penyakit zoonosis.
19: Dikatakan Markito, untuk ternak yang masuk di pasar hewan Prambanan kurang lebih 300-an ekor. Ternak sapi tersebut berasal dari berbagai wilayah seperti Klaten, Wonosari, Gunung Kidul, Sleman, dan juga Kulon Progo. Sementara untuk harga hewan kurban sekarang ini mulai ada tren peningkatan atau kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni pada kisaran 2 juta rupiah per ekor. Untuk saat ini yang banyak dicari masyarakat pada kisaran harga 23 sampai 25 juta rupiah per ekor. Demikian salah seorang pedagang sapi asal Desa Telogo Prambanan Klaten, Tolo.
21: Untuk kurbanan, Mas, kurbanan sekarang yang ramai itu bawah 25 di atas 22. Ini 23, 24, 25 itu yang ramai. Ada 2 jutaan. 2 jutaan per ekor ini. Saya ya pakan sekarang naik, Mas, untuk operasional tinggi. Dan sejak ada PMK kemarin kan peternak banyak yang kurang, pada takut atau merugi nggak mau. Oh, pembeli naik.
19: Dikatakan sekarang ini pembeli juga mulai ada kenaikan. Diperkirakan mendekati Idul Adha, kemungkinan akan terjadi kenaikan baik pembeli maupun harga sapi atau harga hewan kurban. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
5: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan, kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya.

sekitar pukul 7.49 menit. Pukul 7.49 menit waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada, selamat pagi ya, dan selamat persiapkan diri Anda. Terutama baik umat Nasrani akan kembali ya di hari Minggu ini mengikuti ibadah misa ya, Minggu pagi pukul 8.09. Di ruang dengar Anda masih dengan serangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Kita boleh mendengarkan ya, hingga kami akan hadirkan silang ibadah Minggu di ruang dengar Anda.

Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda, kita bersama terutama umat Nasrani, kita ikuti silang ibadah Minggu dari Gereja Santo Yosef Wetu.

Para murid telah berhasil menjadi pewarta dan memenuhi harapan Yesus guru mereka. Melalui perkataan maupun perbuatan mereka mempesona banyak orang. Tanda-tanda yang mereka lakukan sungguh meyakinkan dan orang-orang yang menyaksikan percaya kepada Allah lalu bergabung dengan para murid. Mereka mengalami tantangan yang tidak mudah. Namun dalam segala kesulitan mereka tetap mengingat pesan Yesus. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kehadiran roh kebenaran yang dijanjikan Yesus telah mereka rasakan. Sehingga mereka pun tetap kuat dan tabah menanggung segala konsekuensi. Marilah menyadari keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, baik dalam suka maupun duka. Saudara-saudari, di hadapan Tuhan yang kini hadir di tengah kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa

kebenaran hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan dan jahat, keluarlah roh-roh

Damian, itu dan Yohanes

Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kebenaran, supaya Ia

kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku. Tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan bahwa kamu di dalam aku dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya.

menguatkan kita untuk terus melangkah. Walaupun dalam setiap kehidupan kita tentunya pasti ada hambatan, ada tantangan, ada godaan, dan ada cobaan. Tapi bacaan Injil hari ini

0: perjalanan hidup kita, mungkin kita menemukan banyak orang yang sudah tidak setia kepada Tuhan. Kita mulai dari hal-hal kecil dan sederhana seperti pada saat ini. Kalau kita setia, saya yakin dan percaya bahwa gedung gereja ini akan penuh. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang hadir sungguh-sungguh menguatkan kita, kita akan ada saat ini. Tetapi keyakinan kita, kesetiaan kita, kepercayaan kita sedikit demi sedikit pasti mulai memudar. Bapak Ibu Saudara Saudari umat Allah yang terkasih, Tuhan Yesus mau mengajak kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita masih ada dalam suasana Paskah. Sebentar lagi kita akan mengalami peristiwa kenaikan. Kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, pasti kita akan terus mengikuti Dia. Kita akan setia melalui hal-hal paling tersederhana dalam kehidupan kita, contohnya hari ini. Kita juga lihat dalam keluarga kita. Dalam gereja Katolik, terkadang mungkin orang merasa bahwa
1: dalam
0: dalam pekerjaan kita, teman-teman mengalami kesulitan, ketika kita hadir dengan kasih Allah, disitulah justru kita memberikan bantuan kepada orang lain. Maka, Bapak Ibu yang terkasih, lewat peristiwa-peristiwa harian ini, kita akan memberikan waktu khusus dan kita mengizinkan Roh Kudus untuk tinggal dalam diri kita, maka Ia akan menetap bahkan saat dosa, kegagalan,

Marilah kita berdoa kepada Allah.

doakan dalam perayaan Sabtu pagi hari ini. Secara khusus kita juga berdoa kekuatan dan kesembuhan bagi adik Mas Karnakebot yang saat ini sedang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit. Bapak yang Maha Baik, semoga Engkau menyembuhkan saudari adik kami terkasih agar ia boleh mengalami penyembuhan yang berasal daripada-Mu.

nenek dan moyang-moyang maka apa yang telah meninggal dunia. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa secara khusus bagi umat yang berada di wilayah Stasi Santo Yosebet. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan berkat, memberkati setiap usaha, rencana, niat-niat dan maksud baik yang telah dilakukan dalam hari hidup mereka.

saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita sadar betapa baiklah Allah terhadap kita, hingga telah menebus kita.

meskipun kita tidak merayakan Ekaristi, pada perayaan ini kita memperoleh kesempatan menyambut Komuni Kudus. Maka dalam persatuan dengan saudara-saudari separoki yang merayakan Ekaristi, marilah kita menyiapkan hati di hadirat Tuhan. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah

0: di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
1: Marilah kita saling memberikan salam damai, damai Kristus.

Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menyambut Komuni Kudus. Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya.

ketika kita berdoa menyadari bahwa diri kita sedang berada dalam di hadapan Allah, Roh Kuduslah yang memungkinkan kita merasakan dan meyakini kehadiran Allah. Roh Kudus selalu menghubungkan kita dengan Bapa.

pengajaran gereja. Kami semakin beriman dan berani memberi kesaksian sebagai anak-anak kesayangan dan kebanggaan. Semoga kami setia menjadi pelayan kasih-Mu bagi semua orang yang kami jumpai hari ini dan setiap hari nanti. Dengan pengantaraan Kristus,